0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Jika bukan di dunia ini, di akhirat nanti aku akan menunggu.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama 106.6 FM. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Bersama saya Uji Radiman, apa kabar Anda? Semoga saja masih tetap sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun dalam meniti hari yang cukup gerah ini. Dan ya, mungkin saja Anda tengah berada di rumah atau mungkin saat ini beranjak untuk menyaksikan kegiatan 17 atau kegiatan yang berkaitan dengan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwasanya di Kota Pindrang saat ini ya tengah dipersiapkan karnaval untuk tingkat SD, dan baru saja selesai karnaval untuk tingkat Taman Kanak-kanak se-Kabupaten Pindrang. Ya, untuk Anda yang mungkin berada di rumah bisa berbagi salam bersama kami melalui layanan telepon di 08114131066 dan sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Denny, Bang Uji.
0: Benny. Benny di mana, Benny?
1: Di Kabalangan.
0: Oh, Kabalangan ya. Oke. Okay. Bagaimana di sana perayaan 17? Apa ada kegiatan juga?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Seperti biasanya ada kegiatan aja ya di lapangan biasanya. Ya, oke. Okay. Benny, mau dengar lagu apa, Benny?
1: Apa kabar ini, Bang Ilir?
0: Baik, alhamdulillah. Lagi panas-panas ini. Oke, okay, Benny, lagu apa?
1: Lagunya apa ya, bagus ya? Iman Atarifin.
0: Judulnya?
1: Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh. Masih musim kah sekarang ini?
1: Iya, baru berbunga, Bang Ujir.
0: Oh, baru berbunga. Tapi yang di sini masih ada kayaknya yang pesta pesta durian kadang-kadang. Ya,
1: ya
0: lagunya.
1: Kan ada beberapa, Bang Ujir. Ada sebagian jadi itu ada.
0: Iya. Oke, okay. Lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat Dieda di Rajang. Dan juga Bobby di Polman.
0: Iya.
1: Juga Kak Ines. Siapa lagi? Ada Anto di Hendrikan. Ada Pendatuk juga.
0: Iya.
1: Sama di mana itu, siapa lagi namanya tuh?
0: Shirley Margarita nggak pernah muncul lagi dia tuh. Mungkin dengar terus tapi nggak sempat nelpon. Ada Marni juga.
1: Marni di Pare.
0: Ada Bunda Ani di Pare.
1: Ya, Bunda Adi juga.
0: Itu ada Haji Eda sama Bunda Mariam.
1: Haji Eda sama Bunda Mariam ya. Iya, selamat siang. Lagi nih
0: Pak
1: Haji, semuanya aja tanpa terkecuali, Bang.
0: Iya, Haji Mardianto juga ada.
1: Oh iya, buat Haji Mardianto juga. Buat semua, ya, kita Bang, buat
0: semuanya aja, oke. Okay. Iya, terima kasih Benny.
1: Ucapannya selamat yang semuanya.
0: Iya.
1: Jangan lupa ya, bungkus air putih yang banyak.
0: Iya, merdeka.
1: Buat Bang Ujir,
0: okay.
1: Semoga selalu.
0: Ya.
1: Dan dimurahkan di sini, Bang Ujir. Ya.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Oke. Bang Ujir, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benny di Utara Kota. Terima kasih. Siapa lagi? 08114131066. Masih saya buka lagi setelah Benny. Mungkin ada yang lain, silakan 081 14 13 10 66.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya masih di 106,6 FM. Itu dia Durian Jatuh. Terima kasih tadi Benny di utara kota. Sekarang kita buka lagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Aji Eda, silakan Bunda. Lagu apa Bunda?
1: Itu Simonong Bujir.
0: Iya, oke Bunda, lagu apa nih?
1: Boleh
0: saja.
1: Oh,
0: iya, silakan Bunda.
1: Dia masuk tadi.
0: Namanya Benny.
1: Oh,
0: Benny, iya.
1: Oh iya. Ya, Simon Benny.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Gibran dan Asyo di Polman. Nana Kri yang mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya. Oke. Ya Bunda. Semuanya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 106,6 FM, siapa lagi? 0814 13 10 6.

0: Al, Ruben, Wajo, ada Fatma, Bunda Mariam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Mariam. Ya, silakan, lagu apa Bunda?
1: Carmilla.
0: Carmilla, oke.
1: Iya, ayo lama sekali Bang Ujin.
0: Iya, antar orang karnaval dulu Bunda.
1: Oh iya.
0: Ya. Oke, silakan ya, Carmilla.
1: Di Takalar Timur, saya terlalu sana. Pondina dipindahin juga, saya juga. Di situ Nopi di Maros, saya juga.
0: Iya.
1: Di situ di Angkatan Laut, Irwan.
0: Iya.
1: Apalagi semuanya saja Bang Ujir.
0: Semuanya, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mariam.

di 106,6 FM. Siapa lagi? 0811413166. Ya, kita dengar dulu lagunya Bunda Haja Eda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.

0: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
3: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Ya, masih di formasi salam lewat lagu hingga pukul 12. Terima kasih tadi untuk Benny, terima kasih Haja Eda dan Bunda Maria. Ya, saya berikan buat Bang Leman, Mamawati, Divalman, Divdalia, ada Lisda, untuk Diduri, Ira Dimajini, Gimana Purnama Sari, KMS, Aco, Divalman semuanya, juga Maulana, ada Bang Yusuf, Sarif, siapa lagi di sana, ada Anaska di Ulu Tedong ya. Salam Merdeka Bang Anaska, semoga sehat aja. Kemudian Bang Udin Leo, saya berikan buat Jango Badu, ikut karnaval juga mungkin.

Bagaimana kabar untuk warga LA semuanya? Bang Bocak dan keluarga Rudy Akas bersama keluarga. Ya, ada juga Bang Anto di Cempa. Wow, Bang Anto ramai terus ya di Kateong. Untuk Haji Dendi dan Haji Lina bersama dengan Rian Aris, Haji David dan Haji Alimuddin, semuanya di B2. Oh iya, Sarempo juga memerah kemarin sampai macet. Ya, bagaimana kabar juga buat Waldi Pangki, buat Bang Anto di Cempa, Papa Aulia juga, sama semua keluarga di sini. Saya berikan juga nih buat Haji Wati dan Papa Yaya di Mangki semuanya. Oh iya, buat siapa lagi nih yang menikmati panas matahari juga, ada Ruben di Wajo, ada Dewi di Andi Makassar, ada Mas Par, Mas Dwi, Pak Haji Mardianto. Salam merdeka aja Pak ya. Saya berikan lagunya spesial buat Pak Haji Mardianto dan keluarga dan semua pecinta dangdut salala untuk Anda. Kebiar, kebiar.

0: bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

dan selamat berjumpa kembali di program Sosial News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Seperti biasa di program Sosial News Lintas Daerah selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyajikan beberapa buah informasi yang saya rangkum untuk Anda, baik dari Kabupaten Pinrang maupun di wilayah Aceh Tapanuli lainnya. Dan Sobat Insan Sosial, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya Bupati Pinrang serahkan bantuan stimulan bagi korban kebakaran di Langa, Kecamatan Matirosompe. Hadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat antisipasi karhutlah dan jaga ketahanan pertanian. Menu MBG kurang variatif, sisa makanan di sekolah Pinrang jadi pakan ternak. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, pemerintah Kabupaten Pinrang bersama jajaran TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang digelar di halaman Kepolisian Resort Pinrang pada Selasa 18 Agustus kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid didaulat menjadi Inspektur Apel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Polisi Juhandani Raharjo, menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung hingga September dan bersifat di bawah normal, sehingga berpotensi menyebabkan kekeringan hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan kesiapsiagaan bersama, mengingat cuaca yang kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik pada kawasan hutan maupun lahan masyarakat. Olehnya itu, sejumlah langkah antisipasi perlu dilakukan secara bersama, diantaranya melalui deteksi dini, pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla, serta pemantauan titik panas atau hotspot secara aktif, khususnya pada wilayah yang dinilai rawan. Pelibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat peduli api juga dinilai penting agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dan selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait juga terus didorong, termasuk melalui pembentukan posko terpadu guna mempercepat komunikasi dan penanganan apabila terjadi kondisi darurat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pinrang telah melakukan sejumlah langkah antisipasi melalui koordinasi lintas sektor bersama jajaran Forkopimda. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengelolaan sumber daya air, tetapi juga untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi keterbatasan pasokan air. Kesiapsiagaan sejak dini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan lahan produktif, maupun menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Dengan sinergi seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap potensi karhutla dapat ditekan, lahan pertanian tetap terlindungi, serta kondisi sosial masyarakat tetap aman, kondusif selama menghadapi musim kemarau. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebanyak 4 rumah warga di lingkungan Cikuala, Kelurahan Langa, Kecamatan Matero Sompe, terdampak kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Dari 4 rumah yang terdampak, 2 rumah dilaporkan hangus terbakar, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak, Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pinrang sebelumnya telah menyalurkan bantuan pada Selasa pagi. Dan bantuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan uang tunai stimulan pemulihan yang diserahkan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan rasa empati dan keprihatinannya atas musibah yang dialami warga. Ia pun mengajak para korban untuk tetap tabah dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan tersebut. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak serta membantu proses pemulihan dan perbaikan hunian yang mengalami kerusakan. Bantuan stimulan tersebut diharapkan dapat menjadi dukungan awal bagi keluarga korban untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan maupun mengalami kerusakan tempat tinggal.
Bupati Irwan juga berharap masyarakat sekitar turut memberikan dukungan kepada para korban, sehingga proses pemulihan tidak hanya dilakukan melalui bantuan pemerintah, tetapi juga melalui kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang mendorong Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional atau BGN Pinrang memperkuat pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sekolah. Desakan tersebut disampaikan setelah IWO Pinrang menemukan adanya persoalan terkait menu dan porsi makanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan selera serta kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pemantauan IWO Pinrang di lapangan, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi menu yang kurang variatif maupun porsi yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi bahkan dimanfaatkan untuk pakan ternak agar tidak terbuang percuma. IWO Pinrang menilai persoalan tersebut perlu segera dievaluasi oleh pihak terkait. Penyesuaian porsi dan variasi menu dinilai penting agar makanan yang disediakan lebih diminati siswa sekaligus mengurangi potensi pemborosan. Selain persoalan menu, IWO juga mendorong BGN melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Dan ia juga mengapresiasi upaya pimpinan baru BGN, Sudaryono, yang dinilai berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Namun menurutnya, upaya pembenahan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih aktif oleh jajaran BGN di daerah. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan laporan dari kantor, tetapi harus disertai pengecekan langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Sementara itu, seorang guru SD di Kabupaten Pinrang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa masih terdapat makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian siswa kurang menyukai menu yang disajikan. Sementara variasi makanan juga dinilai perlu ditingkatkan. Makanan yang tidak habis kemudian dikumpulkan saat wadah dikembalikan. Agar tidak terbuang percuma, sebagian sisa makanan tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ayam. IWO Pinrang berharap BGN segera melakukan evaluasi terhadap SPPG yang menjadi penyalur makanan MBG, khususnya terkait variasi menu, kesesuaian porsi, kualitas makanan, serta tingkat penerimaan siswa. Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi dan memberikan manfaat gizi bagi anak-anak. Pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala dinilai penting agar program MBG di Kabupaten Pinrang berjalan efektif, tepat sasaran, minim pemborosan, dan benar-benar memenuhi tujuan peningkatan gizi peserta didik. Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa ayah korban pertanyakan proses hukum di Polres Pinrang, Ketua Binpro Sulsel buka suara. Saudara, proses penanganan laporan dugaan tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pinrang mendapat sorotan. Ayah korban berinisial SM menyayangkan lambannya upaya penahanan terhadap pihak terlapor. Padahal laporan resmi telah dilayangkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan surat tanda terima laporan Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 10 Agustus 2026, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi pada 7 Agustus 2026 di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang.
Keluarga korban mempertanyakan belum dilakukannya tindakan penahanan terhadap terlapor yang menurut keterangan pihak keluarga telah mengakui perbuatannya membawa korban. Namun hanya diminta hadir kembali pekan depan untuk pemeriksaan lanjutan. Merespon aduan masyarakat tersebut, Ketua Lembaga Investigasi Badan Penyelidik Nasional atau BINPRO Sulsel Ismar mendesak pihak kepolisian untuk memberikan kejelasan perkembangan perkara atau SP2HP serta kepastian status hukum terlapor secara transparan. Kendati demikian, Ismar menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik maupun mendahului penetapan hukum. Dan ia memahami penyidik bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun, ia mengingatkan agar aspek perlindungan anak atau sistem peradilan pidana anak diprioritaskan. Ketua BINPRO Sulsel meminta penyidik memastikan agar korban yang masih di bawah umur terlindungi dari potensi tekanan psikologis maupun ancaman keamanan selama proses hukum berlangsung. Ismar berharap Polres Pinrang dapat menyikapi perkara ini secara proporsional apabila alat bukti telah mencukupi untuk penetapan tersangka dan penahanan. Langkah hukum tegas harus segera diambil agar penanganan tidak berlarut-larut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa Gegara LPG 3 kg langka, Polres dan Pemkab Nrekang sidak agen dan pangkalan. Saudara, informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah Kabupaten Nrekang mendapat perhatian serius. Polres Nrekang bersama pemerintah Kabupaten Nrekang dan Satgas Ketahanan Pangan turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg. Sidak dilakukan untuk memastikan stok LPG bersubsidi tersebut tersedia, sekaligus menelusuri mekanisme distribusi dan memastikan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan. Kegiatan dimulai dengan titik awal di depan Polsek Nrekang. Tim gabungan kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap jalur pendistribusian LPG 3 kg, mulai dari agen, pangkalan hingga penyalurannya kepada konsumen. Langkah pengawasan tersebut dilakukan menyusul munculnya informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Nrekang. Tim gabungan tidak hanya melihat ketersediaan tabung di pangkalan. Mekanisme distribusi dan penyaluran LPG bersubsidi tersebut juga menjadi perhatian untuk memastikan pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan yang dapat menyebabkan LPG 3 kg sulit diperoleh masyarakat ataupun dijual melebihi harga yang telah ditentukan. Wakapolres Nrekang, Ali Maksun, menegaskan kepada pemilik dan pengelola pangkalan agar menjalankan pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan aturan. Pangkalan diminta menjual LPG sesuai ketentuan harga yang berlaku dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pangkalan. Wakapolres juga memberikan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang sengaja menimbun ataupun menahan stok LPG 3 kg demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengelola pangkalan turut diingatkan agar tidak menjual LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak maupun melayani pembelian dalam jumlah yang tidak wajar. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa cek kondisi sawah di tengah kemarau, Bupati Sidrap petakan kebutuhan air petani. Saudara, Bupati Sidrap turun langsung mengecek kondisi persawahan petani di Kecamatan Pancarijang, Kecamatan Watang Sidenreng. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi tanaman padi sekaligus memetakan kebutuhan sarana pengairan agar lahan pertanian tetap produktif dan petani tidak mengalami kendala akibat keterbatasan air di musim kemarau ini. Didampingi Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata dan Kepala Bidang Bina Manfaat PSDA Abdul Rahman, Bupati menyusuri pematang sawah dan berdialog langsung dengan petani serta kelompok tani setempat. Ia melihat kondisi tanaman padi yang sebagian masih bertahan berkat dukungan sumur bor listrik, sementara sebagian lainnya terdampak kekeringan. Hasil peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat ketersediaan air bagi sawah, khususnya lahan tada hujan yang rentan terdampak kemarau. Bor yang tersedia di Kadidi saat ini telah digunakan oleh kelompok tani 3 sehingga belum mampu menjangkau seluruh areal yang membutuhkan pengairan. Pemetaan kebutuhan bor di setiap wilayah menjadi langkah penting agar bantuan sarana air dapat diberikan sesuai dengan tingkat kerawanan kekeringan. Ia juga menyoroti kondisi sawah Kadidi yang meski merupakan sawah tada hujan, memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis. Selain mengecek kondisi persawahan, Bupati juga melihat aktivitas petugas PLN yang tengah melakukan penambahan daya trafo di wilayah Kanyuara lingkungan Pajalele. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas listrik yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pengoperasian pompa air persawahan. Bupati menegaskan, upaya menjaga produktivitas pertanian membutuhkan dukungan bersama, mulai dari penyediaan sarana pengairan hingga penguatan infrastruktur pendukung. Para petani menyambut baik perhatian pemerintah daerah dan berharap penambahan fasilitas pengairan dapat membantu menjaga hasil pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit.

0: Buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini, di hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Ya, sungguh kita sangat bahagia hari ini dalam perayaan Hari Merdeka ke-81 Indonesia. Banyak sekali acara-acara kegiatan yang dilaksanakan dalam meramaikan kegiatan tersebut. Salah satu di antaranya tadi adalah Karnaval untuk tingkat TK dan SD. Besok kita bisa nonton gerak jalan. Ya, kita terima dulu nih teleponnya nih. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak Haji Margianto. Ya, benar.
1: Iya, Merdeka.
0: Merdeka. Oke, lanjut.
1: Kasihan buat sekali-sekali jadi MC nanti upacara 17-an di daerah.
0: Ih, dicari nih lagi yang muda-muda. Dulu sih iya.
1: Oh gitu.
0: Iya toh. Begitu. Iya, betul, iya betul. Ini sudah mau pensiun ini. Oke,
1: ya,
0: dilanjut.
1: Tanah Ogi lah, Tanah Ogi.
0: Tanah Ogi Wanuaku. Oke deh.
1: Untuk Haji Eda, Haji Rana di Jalan Lasindra.
0: Iya.
1: Haji Dale di Simpang Lima.
0: Haji Dale, iya.
1: Bunda Maria, Mama Wati, Ami di Pare-Pare,
0: Leman juga, oke. Semuanya Bapak Haji Margianto salam-salamin ya. Semoga sehat selalu bagi yang nonton di lapangan ini. Udah selesai mungkin ya, udah 16:30 nih. Ya, tentu saja perjalanan Anda sangat terganggu karena ada kegiatan. Oke, lanjut lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di mana?
2: Orang Polman.
0: Orang Polman, apa Kareba?
2: Kareba Mas Edi.
0: Mau berengkali naik boneka bendera nanti orang Polman ya. Nih.
2: Ya,
0: oke deh, Merdeka. Lanjut nih, lagunya apa nih?
2: Janda Duda.
0: Baik, Janda Duda, oke deh, lanjut Ki.
2: Ya, itu yang lagunya Anto.
0: Anto di Duri.
2: Ya.
0: Siapa lagi?
2: Ada Ibeda, ada Mama Wati, ada Bunda Maria. Siapa lagi? Ada Ibeda, ada Rubi, ada juga siapa lagi? Ada Ira, Bobi, Anatri, Kepelati, ada Damar, ada Alfiko, Kepelai Sutang.
0: Iya, siapa lagi?
2: Aco.
0: Aco, iya.
2: Ya, semuanya mau tambah kecuali.
0: Oke deh.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman, tetap semangat ya. Dirgahayu Indonesia, teman-teman di Polman, selamat terhibur semuanya. Lanjut lagi, halo, halo, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang, oke, dilanjut.
3: Lagunya itu saja, lagunya Haji
0: Tanah Ogi Wanuaku, oke deh.
3: Iya. Untuk Haji Pada Merdianto, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Remam, Bobi, Yusuf dan Mama Wati, serta Papa Wati di Pulsang.
0: Iya.
3: Aldebro di Pangaparang, Amal di Jerman, Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amatan juga di Sopeng.
0: Oke. Okay.
3: Di Bilal dan Fatma dan Ruben Sajo, Nurul di Lerang, Ani di Parer, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Mira, Nurlia dan Jeda di Majnef.
0: Iya.
3: Gibran dan Aco di Pulman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya.
0: Iya.
3: Buat Miko Nasrin, mungkin masih dalam perjalanan, Sehati, semoga selamat diberjumpai tujuan.
0: Iya.
3: Ya untuk Bu Haji, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih juga. Salam sehat selalu dan merdeka. Oke. Anda semua ini selamat sore, selamat terhibur. Lanjut aja kita lagunya. Tanah Ogi, Wanuaku.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Iya, gimana tuh buat timmu peterika? Duh, kesih. Selama kita terhibur untuk Anda semua yang masih setia mendengarkan acara ini, buat kamu yang lagi dalam perjalanan untuk selalu berhati-hati. Halo buat Nasri, apa kabar? Selamat sore. Semoga tidak terganggu perjalanannya, soalnya saat ini lagi banyak keramaian, banyak kegiatan dalam rangka HUT RI ke-81. Ada gerak jalan, ada lomba-lomba, apa tuh? Ya pokoknya banyak kegiatan lah yang bisa mengganggu perjalanan Anda. Ya sebaiknya selalu tetap bersabar dan waspada, berhati-hati di jalan. Kita lanjut aja untuk ke lagu yang mendatang ini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, gimana nih simpatisan Susia yang mau telepon boleh gabung lagi di sini. Itu tadi lagunya tuh Tenri Engkalingan di Daeku dan Uperengi. Semoga Anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang Anda dengarkan di Radio Susia FM Pinrang, Jalan Bandang lantai 2 nomor 9. Ya, kita lanjut aja. Ada lagu berikut nih. Selamat sore buat Andi di Parepare. Halo buat Aji Eda, Bapak Aji Margianto, buat Bilal, buat Naje, buat Nasri, halo juga Ani, halo Kak Ros, Wiwin Rumpun Bintang, selamat sore warganya Slopin. Apa kabar semuanya? Buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur. Ada Anto di Duri, teman-teman di Selayar, Takalar, apa kabar semuanya? Salam kompak aja.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Risma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

gimana nih simpatisan Susi ya, buat Anda semua yang lagi bersantai di sore ini, semoga tetap semangat bagi yang bikin kegiatan HUT kemerdekaan di sekitar lingkungan Anda berada, semoga sukses selalu kegiatannya. Ya, jangan lupa semangat 17 Agustus, semangat berkarya untuk negeri. Merah putih di hati, Indonesia jaya selamanya. Dari perjuangan menuju kemajuan, Indonesia terus melangkah. Kobarkan semangat kemerdekaan, wujudkan generasi emas Indonesia. Terima telepon dulu nih, halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Ani, siapa? Halo. Halo, halo. Halo, halo, Ani di Pare, ya, benar. Halo, siapa di mana? Halo. Halo. Iya, Ani di Pare-Pare, selamat sore nih. Sudah bergabung kembali di sore ini di Radio Susia FM. Halo, mana suaranya? Aduh, terputus ini, mungkin jaringannya kurang bagus ini. Ani juga ada Senal di Pare-Pare, selamat sore juga. Teman-teman apa kabar semuanya, selamat terhibur aja. Sayang sekali nih, suaranya enggak kedengaran. Kita lanjut aja lagunya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa salli wa barik alai wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Shadaqallahu alazim. Pertama-tama kaum muslimin dan muslimat sininna saji salam alabiki atamatapa napa Allah taala ke hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah sepatutnya kita selaku makhluk pada tanda kipong Allah taala angkai lolongang apatirongang ieu erweng ewe untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa taala. Poleri apatirongan nya kang kanan padang kaki pilanan rama pacing nya untuk bersama-sama mengikuti sholat berjamaah maghrib yang kali ini kita semua terkhusus di masjid ini kedatangan tamu dari berbagai daerah se-Kabupaten Pindrang dalam tim safari sholat berjamaah yang mudah-mudahan seperti dengan tujuan yang disampaikan oleh Bapak yang mengkoordinir, Ustadz kita yang mengkoordinir acara ini, betul-betul bisa dimanfaatkan baik jamaah yang setiap masjid yang dikunjungi, terlebih-lebih lagi kepada seluruh peserta salat tim safari salat berjamaah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah ma khairul buqa'i fil ardi, apa ya tu teh memana menyamang memanangi lolongangi alaparan nanya wai senan napi nadingi ya mana rana sapa tau itu rana makutana sahabat enak kada kenre itu lau nama lapa-lapa nyawai menyama pinading panamu tu malapa nyawai kode namanya mapinading namu tu menyama pinadingi kode sina tu malapa kenre itu lau Minre Jibril makutanangi puleri pakutanana Nabi Muhammad makutane ripong Allah Ta'ala nakada kenre lau atata namanya menyama papinadina haga napi gau lisi Jibril napuangi Nabi Muhammad nakada khairul buqa'i fil ardi lama sajid onrowan si dimi bawang onrowan dipenyemengi pinadina tau bukan di tempat lain. Ya kumeki menyama pinadita lama sajid okumi masigi. Ya kau tahu deh nang kan natama masigi pasang ke kan nadina deh namanya mengitu pinadina ta itu. Namo matotong dong nadupa. Matotong ngebali nadupa. Masa bukaru napoleon sisa ma pasangking. Tapi kau deh natama masigi deh namanya mengitu tau. Ala bi zikrillah. Ketahuilah bahwa dengan semakin kita dekat kepada Sang Pencipta akan semakin mendatangkan ketenangan batin. Bapak Ibu sekalian, mamuare tanapodo apati rangang padang kae ilolongang nyewe yulle piara nasaba yami matu mancaje ya Pak Dagaraga. Yami matu padang kae pangolong. Resuri mundri nepuang Allah subhanahu wa ta'ala. Tandria lupa itu pemakirin pasalawa andrangi pasalama masa riali malabina suruh nepuang Allah ta'ala nabi yang tentunya adalah khatamul anbiya iwal mursalin, nabi yang mendapatkan keistimewaan dari setiap nabi sebagai khatamul anbiya. Alena na tutu isinin na nabi-nabi si basur rasuloy. Jadi tau bango mi kong kamakada ang kamo pa nabi mo rin na nabi Muhammad. Tau bango. Iya. Tau katulutulo mi na rekong ko pamakada lolongang iwahyo. Nasaba yato Jibril saja Rasulullah wafat di nanangkan nano Jibril bawa wahyu. Jadi tanya wahyu nalolongang. Agapin nalolongang were mi na ye were megangi pole setan. Jadi dari tu tay kolai oko kiburu emaga mai dari akadengka ulolongan tanya wahyu tu were mi na ye were we umumnya dari syaitan bapak ibu sekalian. Semoga kita semua menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari hingga kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saji salam ala bika ke hadir. Kira-kira tadi ada yang memperhatikan Pak Ustadz ternyata paling terakhir masuk masjid. Ya, masa bukan nangi. Tarik ku pateru raki maka desi kanja. Kanja tahu. Angkai tengah na kampot ta itai niga angka mah kokoi tetangga tangai kamu gi bali bolata taitai matu kuisai taitai ko subui niga tau angka tewa si runtu ya natu tau kami nama kanja tapi niga pi kami nama kanja ari palawangan nama kanja di antara kita ini siapa yang terbaik nah kada nabita si kanja kanja natu angkai lala masigi awaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja ia mari oloe angka pacapura mak dek ina tu tau kami nama kanja ya pe aku pau memang nyalai ku ye akade pacapura nga angka tapi dek tau tu naya kami nama riolol made matu ni ke kami nama riolongka kami nama pacapura itulah yang terbaik di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Saja salam ala bika kehadir Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menyampaikan, memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkatuna pauna bitta makada khairukum li ahli. Ya komeloki mitai kasin natawe meki mukur ikanja natawe titai jolo ilalam polana de na parallo yita curitana tau apa mega mau tu tau jaji curitana pangkau kan ade ya ku meki mukur ita ilala bulana mo tai ta aku ni rumah mukur sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Okum itu jolo mapamu laga mata majuka. Ya kokun itu maja. Bapak-bapak dan ibu sekalian sampai Rasulullah mengatakan baiti jannati. Unronya manna pinadina nabittai lalam pola napai nakadaya bola kia padali bak surga. Walaupun tentu bapak ibu sekalian. Dek nalepe. Ya tona tu nampai ilalang aku rangi nareko rumah tangga na bahas. Ikatallu min apaupun Allah Ta'ala mithaqan ghalidha. Salah satu di antaranya adalah pada wakathna minkum mithaqan ghalidha. Asa janjian makai terak aja nih capak-capak. Kamu tu tahu bapak ibu sekalian nasa ni maka dari seko ni anak emakwa ni Malawi ni aja. Taruh mi makamme. Kode itu na Malawi. Apa aja tu pinadingi memang wak di memang sabar rubah. Tengah lagi nari kata lu nekepa nanti yang mau pergi pakai bapak ibu sekalian. Makamme ni. Taruh mi makamme kode itu na Malawi. Persoalan apapun yang kita hadapi bapak ibu sekalian. Yang nampai meka lisu pitaki nabita pa namope nabita. Pura to kuruntu iya. Pura si cakke kenyawa bayenena kura lebih. Angkat toto panritata maka dia kuralak di melo dua pulang. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, maka do makwar pe carana selengi kololongan susah sukara apa beperi ni jatu mesti ye pada pura teh masa sabai ni na yang ini dia nasa sate ku dia nasi onrong kata uriolo na jinna weh bayi ni pagapanan na kena gak kena mengingi lakain na nakada iya meka lo mapisa ngeko aku amru lamin lo mapisa ngeki bayi ni na napai mengulo kubulana sahabat na nabita na pulai mania masa satwi tau milo ilau nondri malaporo pada tikko aja carane utama kak gahe aja naga ya kode utama ikai tetanan aku akatai itu si kutama kak namun jipi bini nama aku tu aja bana kutama jadi riolo pa memang itu bapak ibu sekalian karena memang degaga akata keminak batua napunai setange kumisulangi kampung lalam pola jolo yufarriku nabainal mar'i wa zauji peko cara-cara nana tau malau binengin ada gasi cucukan na cede-cede milau sitar na cede-cede malawasi ya tu nak kata itu melo sulangi ki sitang pura mani masam pajasu nakak bini nak kada terperja gak dampang boleh kak tu bolate wani na dek kutama nak kada mau gina dek mutama nang kamuka kada yang najer rumah siri kaje ipat aja rori bola dia kemana naik apa ke siri-siri neng kali ngamana tau lalo cile mana tau lalo naik sama mana bali bola nah kadapi ku jaya asing mape nade mutama bola nah kadame kak tama namo pebene mu liwak topa namo pebene mu mahku to ya jadi yang utama bapak ibu sekalian saya salam alabi ke kehadir nak ada cau ko na sabak mana nak na bene cau kaya aku timakir mengingi ka dana sabalun na musalai bene mo me kata nai ko sian ya namu nak ada lima ni nak ada la lima ni anakmu bene mo mana ro jajangi bene tama namo ka tu jajang anak ta lima ni anakmu bene mo mana jajangi kada ye pe ko je tasang na kada ye ko lima ni anakmu ye kokko tu bayane mu gara-gara ceritana nan nak nami mu mangingi mu cau pura ko na tampu kang anakmu lima balle-balle ko ko mata anak ko ko makun railang ide nang kana tampu ra ko anakmu khairukum li ahli okko ni jolo bayane taru masih di arani siatan ni sialam na kada na alani pulo tahun kada alam apulo tahun ni si alam ya nasuna suanga ya sasa kaya ada ya kokko tu makun raya de mu matana balle kokko matana kokko tau leng meme aje mak bae ni tambai sikapak bae ni nai ini bapak ibu sekali jangan lantaran tu melona mak bae ni tap penyengerangin nabi tatania poligami itu dibolehkan bapak ibu sekalian sesuai zuruf tapi bukan berarti anjuran untuk kepada setiap orang cede-cede nabi ta lagi saya kubene na cede-cede iya nabi ta mabene angka makun rena pubene anang anana paja ni madara liwa lotona na pubene mi nabi ta iya nabi ta na bagi-bagi yang makadai wanyakoy na dapi lelian na iruta matoy paja na madara isa'o dasarna nak kada isao daya ala bani tawaku Aisyah. Iya. Akoro batena nabitar. Akan tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya nang ya ku tingkat sahabat, tumen regerimitai. Ternyata nabita Bapak Ibu sekalian purato si cakke kenyawa Aisyah radhiyallahu taala anha. Pa itu nabita dua tallu bainena, ya ku melolo alalangan mabelai. Si de onrong arigi melo illa mamusu na gocangi na undiwi dia qur'ah dia undi dia lotre na lotre baina ina niga matu ma dio bobo ina bita la masu mania asanna Aisyah yang keluar pada waktu itu pada tahun ke 6 Hijriah pada perang Bani Mustalik karena natau monrona na bita okko Madinah nang kamusu wattiro asanna Aisyah menre ma dio ri na bita Selesai musuhi Bapak Ibu sekalian di sumana ni tahu. Tangga benni okkula langer waktu nadapi na Madinah pulena nama musuh. Lepang istirahat naya Aisyah watir Bapak Ibu sekalian angka laipun ri tandui. Jadi ipapa ada bocok-bocok bocoki napa laipin ri ase unta. Paya tu Aisyah pe baca riwayatna mabiccu taunna. Mabiccu. Jadi tarappa taran atau makayor tandui napa napin ri ase yasik naunta. Jadi hampir tidak dirasakan beratnya Aisyah. Pak Bicu tahu nak. Ia oleh panates sau-sau maka dia nabi ta. Ia meloi jamba pada loni jamba. Ia meloi sau-sau liu-liu moki. Ternyata Aisyah Bapak Ibu sekalian laut ini makabea. Ia lo nama makabea metete makabea kasih. Purana makabea masih jangan dili supengau untuk bergabung dengan rombongan. Ternyata di pada letu oko nabita nakapesa iya rona nakadawi lenya irantiku ngkapu permata nama soli. Jadi petaka apa lisu jadi dina lasapa kur sekitar onra narunang emah kabea nasapa meto kasih nasapa napa naruntu lisi. Bapak Ibu sekalian betapa terkejutnya Aisyah ketika tidak mendapatkan lagi Rasulullah bersama dengan rombongan. Lah tangga benni lenyak mana bak mana ni teh? Ternyata sahabat Nabi tanah kaya roga genang dina cili-cili ngiwi. Napanaka napindre iya si untai. Aisyah ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Kedai Aisyah ini nasalai kadero kasih nok kairo. Ia pak tali tamai gamai bangi maka dia napinak dingi maka dia kegejik tahun ne. Naka minriyasi kuruntah. Ya Aisyah Bapak Ibu sekalian. Nalasi sang ipakian na. Napa nangkang uli na. Kadaya roko na perisai matunai tede. Ka gaga tapali sumiro sapaka. Dengan harapan seperti itu. Ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Liwi Aisyah Bapak Ibu sekalian. Kecindo-cindoi. Natapang katau lalo. Yasang Safwan. Safwang al-Mu'attal. Ya Safwange, ya kolete ma musuh memang diberikan tugas sama Rasulullah. Maka dia aja kumuli susi baru bunga ikut pepacapurang. Tujuannya apa? Angka gama agakana sahabat tak denna meruntu okulalangi pakaka sa musuh ikut napulu manang ikut kaya lupai. Ya rumi majamana roh. La taniana barana runtu. Bainena na nabita na runtu di tangga bani. Idi Aisyah. Nah kedai iya. Enren ring taku. Iya renring. Iya romasian lah Bapak Ibu sekalian okko Madinah sawi ni kabi-kabi bici-bici. Di itu gaga Aisyah nangi mandio gangkal latu okko menyi. Waktu nan lepate me ari kana katai. Sawi ceritae Bapak Ibu sekalian. Semua penduduk Madinah tahu. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian bagi orang munafik. Yang dikapalai oleh Abdullah bin Ubay bin Sulul. Lele ni mah cerita. Maka dia selingkuh Aisyah. Kedosalah ni bainin atau kanja. Kedosalah ni Aisyah. Ia naruh berita tatala Bapak Ibu sekalian. Ternyata angkatongangi Aisyah boleh sipak dua. Mak kita mana teh mamakku mana teh bapak-bapak dan ibu sekalian. Weh iya mana aku makoto ngi asola ngepagai di pak kampung ini. Orang yang diharapkan tadinya menjadi pelopor lakainna sebagai nabi bayenena lagi denu le pakatai. Jadi bahayalah datu bayenejo ipakata. Kaifa antum idza taga nisaukum maka de nabi tang kamatu nang kasih di waktu tau bayenena napa kabiling-piling. Angka itu boleh. Si padu si rendreng-rendreng si bayi Safwan al-Mu'attal kesempatan Ubay bin agasana Abdullah bin Ubay bin Salul lele mah cerita ita ni napura memang mak janci acana tanggapan ni natu lepang ya roh Safwan al-Mu'attal pura memang mah tu si ator roh deta nak kabatulang magia nasi runtuh nak tanggapan ni kemana ni cerita mah pakir Bapak Ibu sekalian. Ternyata Aisyah latu na bolana na petalunga solatu na kiriman na nitakko na gangkan na malasa. malasa murimori cakwa-kwa maka dai kapiri munapi watiritai mangidang lalasa ini nasipa dua-dua memang mitulisu na itamanat tau eh. Iya padiri Aisyah Bapak Ibu sekalian maki manahan angka de na de sisa gapari sangen na cek de mo maka de na kesaka na curita na jita yai de gagis sana. Setiap kali Rasulullah masuk ke kamar Aisyah Bapak Ibu sekalian, Aisyah juga sudah merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ro bati-batina Nabi tamigatoni pindra. Ya biasa ku malase Aisyah denang kana salaiwi Nabi tasujun na lampuna ro na titudang sapuru-sapuru ulunna, tapi kali ini Bapak Ibu sekalian de na nakuar Nabi ta ya mibawa na pokot tami na kada kaifatikum. Magano tu kaifatikum magano itu ya ba mirian na purna pero masun ini dirasakan oleh Aisyah magaje Nabi ta na pinra toy malasa ka seharus narutaliangkan isi dapeku tapi magi natama bami makutana kaifatikum maga pinadimu tu hanya sebatas itu saja mata aja maperima maperima lati makumi Nabi ta. Angka toni indo na Aisyah Bapak Ibu sekalian tacicaci calomi tei timah komi nabita tiami kota mai kai patikum maga no tu karena maka dei Aisyah na pangi nabita taro na pale jolo li subolana tamatwakku aga batu angan nair taro na lisu na jampa-jampang tamatwakku jolo na tajang ikasi ale na itahang maka dapu minabitala alai ik idik mani maka kira-kira ku itmiki itahat-tahan nadine itahaki marilalap pinadina taro nali sujolo bulan indok ku isur malabina pengalatan akan nabitala alai ik idik mani di tau ni lalau tungi kasih Aisyah Bapak Ibu sekalian tamatonna lagi misengi gaga curita tapi parapa ga tamatoa dena papuang ya nana malada lasana Aisyah Bapak Ibu sekalian lebih ni 20 sona mati malasa Aisyah makumo sia ge tanah Bapak Ibu sekalian menyama-nyama pinak dina macinnai jambang Aisyah tangga bannie yang terani risidi makunrai maka dai makunrai ro lah kuita itu nala saya dak ki hacorita na tadi tak buka ni persoal nisan ni aisan ah gaje nasangi kuite nala saya dak ki saya cerita tadi nak kada gaje tu mupau nak kada pi ku je asa de gaje petisang nak kada gaje misa de ku sang nak kada nak nak ki cerita makol nama kon sini na tadi sama nak ki nasangi si janji me maki meki kedosa la si ba Safwan bin Muattal. Kada pi ko jaya sana kada namo na bitani satto sinin na tawe ke kumadina ni samanang de na jaji jambang Aisyah Bapak Ibu sekalian nak kada saman na melo puwe aroku na taro paddi wisan na makada la tamato ku ni sapali magina de na curitanga Muhammad ni sapali ye curita magina de na curitaka ye nape nape na sabari mako angkana Bapak Ibu sekalian Aisyah manangis sejadi-jadinya ya suromo bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na calau-calaui Aisyah Bapak Ibu sekalian na puangin akada andriku Aisyah ya ko to ngip na cerita eta toba no masija majapun na puang Allah taala na dampangi mana motu sini na dosa pole susah na pinadina Aisyah na ipang ko Nabi andriku Aisyah iya ko batul-batul kajajian ia tu agage toba kini masija kubali po na dampeng ku pengalatan kubali po milau toba ke kiri ku pengalatan ya Aisyah cak-cakka mata na mati tai ambu na si bawa indo na ye lo na ro Aisyah ate ni ji e wai ka balik ka lah makutana ka indo magi na de ta bali ala tujiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak jawab Rasulullah nak kada indo na nabita bima ga uji ba aga je ku pauna peko bate ku baliwi akhirnya Aisyah Bapak Ibu sekalian ia watiru nondri ni menri ni nasaba nasa alena totonga
1: Nah kedai suruh malabina pun Allah Ta'ala tidak akan mungkin turun ayat. Dena mungkin ia persoalangin no ayat. Harapannya Aisyah seperti itu. Tidak mungkin turun ayat yang dibaca setiap saat. Nah pemupura tema sampahnya. Letuka malino gara-gara ye. Cik di bawah harap aku tanah podo matindro nabita naik pakatulu-tulu. Dia menyaksikan bahwa saya ini tidak terjadi apa-apa, masih suci. Allah purana napa ya roh maka dai Aisyah maka dai majapunna kota suruh ka toba pura de utoba taruh mak ya setau ka do de utoba ku ya tu agak me utoba kang asaba majapunna pu ngala taala bela bi mesengit saya tidak perlu de na perlu ka maka dai nabita saba-saba e ramu minin tidak majapunna de na utoba ri pu ngala taala ku ya mitu agak me lo utoba kang. Purana napa Aisyah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah merinding. Gangkana merenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata pada waktu itu datang Jibril. Angke Jibril boleh ceritangi Nabi Muhammad maka dia tu agak gay. Dina terjadi ini di Bapak Ibu sekalian diabadikan kisahnya di dalam Al-Qur'anil Karim. Ya, jadi yang ketua ayat dibaca. Ya, ibaca rilalanda korange. Innal ladzina ja'u bil uski usbatum minkum. Turun Jibril. Pamakan matu Aisyah, pura de na utoba. Ku yame matu tu agak me utoba kan. Jibril turun Bapak Ibu sekalian. Untuk menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Sulul dan sahabat-sahabatnya anu de na kejadian itu. Subhanallah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin kembali poleri ceritanya kira-kira agak paraliute. Nah itu agak-agak liwai kan nama kokoy. Magampala ada laito ngangikong ke cerita. Angkana aja cerita, angkana cerita, si gapo-gapo cerita. Cuma nonton aja talapi si tahu masa sana, isa kega tujuh kega salah. Di sini diminta kita orang-orang mukmin. Ya ayuhalladina amanu, inja'akum fasikum binabain, patabayanu. Ia tu kau tahu mata apa dia nata apa itu ngangi kongka leri tejolo ia Roma kadai ni kejek tahu pau ia kau tahu pak balle yang Nabi rimpiring itu berita anak balle. Kita lihat bagaimana Bapak Ibu sekalian Abu Ayyub napa ngebayne nana kada mak kejek imanuru ini pandapa taruh cerita nata cebene ngeiko Aisyah napa ngebayne nana Abu Ayyub cebene ngeiko Aisyah. Kira-kira kedosaan aku kesipat dua-dua makor si basa panal mu'attal. Coba nengi ikon di makor kedosaan aku kan? Nah kadai aku ya de upigau i maka dai laken na iya kuiku lagi de upigau i. Wallahi Aisyah khairu minki. Iya kuiku lagi de upigau i Aisyah lebih makanja ina iku. Lah kanja apa kebatin hati mal. Iya kuiri de. Tapi kau gak kira-kira kusipat dua kimakun re makor. Mape bali ago yuk nak kada ya ko ya de upigau i maka de tiba nena iya wallahi majapunna Bapak Ibu sekalian Safwan bin Mu'attal jauh lebih baik daripada kamu. Ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian, berita-berita terutama yang datang dari orang-orang munafik. Bagaimana jika di antara kita Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Aga katana fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akatana Bapak Ibu sekalian, oku itu monronya menge nariko tusiama ama masumpulolo si kampung-kampung hidup di dalam bermasyarakat. Namo ngesiage kana gaga kumega ni tau yewa si salah. Namo peko tanri na pangkana teh Bapak Ibu sekalian kumega ni tau napa diri atinna. Begitu juga kita hidup di dalam berumah tangga Bapak Ibu sekalian. Namo angka mana gaga nariko talitu masasa. Angka mana agak-agak Bapak Ibu sekalian tapi anak-anak emang ngeribin ada yang panasih pulung. Dia namanya apa pinading? Pas bahtum bini matihi ikhwana. Ia ku masih dini hatinna. Tahu ya ukun itu murnya mah. Ku itu murnya mah. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang kita bisa ambil. Terus yang kedua saya jisallam alabi keke hadir. Kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma kita dendre bapak-bapak dan ibu sekalian, bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha?
0: Iya, makun raya terutama. Pada dari itu makun raya kasih kena mungkin ya agak gana bawa pulih ditampu nendo nama dari sisang karena perasaan bapak ibu sekalian. Iya. Nah culai perasaan, dia selalu bermain-main dengan perasaannya. Gangkan anis sang alena tongang. Ari gini sang anu masalah na jama tawe tapi lakain na kasih tetarumi.
1: Aisyah radhiyallahu anha sampai napa nak ada wallahi majapun na de kutoba nareku ye meraga ga wakate utoba ri pun ngalatan ne samana namo upau mak ada pura ka maballe tu asanna ye wasakareng itu gage de matoga ka patong ka. Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, maka dai itu baine na par tabi-tabiin saya bisa tahan untuk tidak makan dan berlapar-lapar.

Si kanja-kanja nanti Bapak Ibu sekali aku tu masa sebenarnya tak kakek leh aja nasulah lampula. Namu anak dia tu ni sengi. Itu salah satu perbendaharaan syurga Bapak Ibu sekali. Itu cerita wijana bainena makun re cerita wijana lakainna pada seta temita tongge tengana lalangi nasi itai tau ko mengantar jamaah haji ka biasana ieu rokokanna ni 20 sona jamaah haji wita makun re terutama tadampeng lama je neka nulle na mana pe cerita ieu roko 10 2 3. Ternyata Bapak Ibu sekalian kekuatan Islam semuanya berawal dari rumah tangga yang harmonis. Paya tu ko Bapak Ibu sekalian nak kedai pe ko jeceran tu pele pak beri jama tu nah mana kamakor? Pe ko jeceran tu pele pu ima. Alena mapakawin alena simi pakawin umpama. Memang engkau lalam Bapak Ibu sekalian, tapi agama tanah taruh manipir lalam. Ia kumasasa kunasa manasani kedosana lagi makun raya Bapak Ibu sekalian. Nalora minabitab kita pisah ranjang. Siap bukur rakimatin roh. Ya bukur ini ada penamelo ay. Padahal ini ranjang. Pura ni pakwar roh. Dia penamai nge. Bapak Ibu sekalian. Ay pada agak sana tu. Padahal ini kamarak. Dan seterusnya letu dalam keadaan situasi rawan sekalipun agama tapa basu hakaman minahli agama tama tuan namelo pesi sumpung kasih pe ko carana cerita iurida islaha yuafikillahu bainahuma yang koko pada cina nasa pungala ta'ala tu mesti angkalala nasabar jadi aja na semuda Bapak Ibu sekalian ay talana aku makitu nigi makun rai ya majapuna milau talla dega agama rigage na tappa milau talla ingin memisahkan ikatan suci keluarga Bapak Ibu sekalian nak kada nabi taharang ini mau bau banna surga pamasina puang Allah Subhanahu wa iya ko dega agama magai ya pemikong kam magai ya inilah Bapak Ibu sekalian yang ketiga dan yang terakhir saji salam labiki ke hadir nabi tahape lagi nakanna koro apalagi naidi. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian dengan adanya masalah seperti itu? Engka sahabat laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada aja nak kucuritaki. Ya aja nak kucuritaki na sajana laki kuli wa jana nak kada Nabi ta ya ko macinna ko ta masuruga sabara ko muloi. Batuangna ada dampak ki sabara bani tatulur-tunru ini. Ini arane mak tu. Yo kebetulan pelipuran ni peringarangi puraniaga Bapak Ibu sekalian agama masih menawarkan satu solusi. Man saburah ni gini ki sabar aku sakak kedilah kaina. Lolongang itu apalang iya tu makun raye pade apalana Nabi Ayyub wa tuna lolongang pacoba pula ri pengalat. Ni gini ge arone mulai sabar akang ni sakak kedona bainena. Majapun ya tu arone we lolongang apala pada baton apalana Nabi Ayyub. Ya ko makun rai pade lol agasanna batona apalanna bainena agasanna Firaun atas siksaan yang diperoleh dari Firaun bapak-bapak dan ibu sekalian. Sinina saji salam ala biki ke hadir sebagai kesimpulan bapak-bapak dan ibu sekalian apa yang saya sampaikan ternyata di dalam kacamata agama sinina dicenge semua harus berawal bermula ya dari keluarga kita masing-masing bapak-bapak dan ibu sekalian. Demikian apa yang saya sempat sampaikan mamagi-magi apa berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala lebih dan kurangnya jika ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohonlah kiranya dimaafkan. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah,
5: program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Seperti biasa di program Social News Lintas Daerah selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyajikan beberapa buah informasi yang saya rangkum untuk Anda, baik dari Kabupaten Pindrang maupun di wilayah Aceh Tapareng lainnya. Dan simpatisan Susia, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda, di antaranya Bupati Pindrang serahkan bantuan stimulan bagi korban kebakaran di Langa, Kecamatan Matiro Sompe. Hadapi kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Pindrang perkuat antisipasi karhutlah dan jaga ketahanan pertanian. Menu MBG kurang variatif, sisa makanan di sekolah Pindrang jadi pakan ternak. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung cukup panjang, pemerintah Kabupaten Pinrang bersama jajaran TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait terus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang digelar di halaman Kepolisian Resort Pinrang pada Selasa 18 Agustus kemarin. Pada kesempatan ini, Bupati Pinrang Irwan Hamid didaulat menjadi Inspektur Apel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan membacakan sambutan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Polisi Juhandani Raharjo, menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung hingga September dan bersifat di bawah normal, sehingga berpotensi menyebabkan kekeringan hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan kesiapsiagaan bersama, mengingat cuaca yang kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik pada kawasan hutan maupun lahan masyarakat. Olehnya itu, sejumlah langkah antisipasi perlu dilakukan secara bersama, diantaranya melalui deteksi dini, pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla, serta pemantauan titik panas atau hotspot secara aktif, khususnya pada wilayah yang dinilai rawan. Pelibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, hingga masyarakat peduli api juga dinilai penting agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dan selain itu, koordinasi dengan kementerian terkait juga terus didorong, termasuk melalui pembentukan posko terpadu guna mempercepat komunikasi dan penanganan apabila terjadi kondisi darurat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pinrang telah melakukan sejumlah langkah antisipasi melalui koordinasi lintas sektor bersama jajaran Forkopimda. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada pengelolaan sumber daya air, tetapi juga untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan mengedepankan kebersamaan dalam menghadapi keterbatasan pasokan air. Kesiapsiagaan sejak dini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan lahan produktif, maupun menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat. Dengan sinergi seluruh stakeholder dan dukungan masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap potensi karhutla dapat ditekan, lahan pertanian tetap terlindungi, serta kondisi sosial masyarakat tetap aman, kondusif selama menghadapi musim kemarau. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebanyak 4 rumah warga di lingkungan Cikuala, Kelurahan Langa, Kecamatan Matero Sompe, terdampak kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari. Dari 4 rumah yang terdampak, 2 rumah dilaporkan hangus terbakar, sementara 2 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah akibat kobaran api. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pinrang sebelumnya telah menyalurkan bantuan pada Selasa pagi. Dan bantuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan uang tunai stimulan pemulihan yang diserahkan langsung oleh Bupati Pinrang Irwan Hamid kepada para korban. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan rasa empati dan keprihatinannya atas musibah yang dialami warga. Ia pun mengajak para korban untuk tetap tabah dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi cobaan tersebut. Ia pun berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban para korban, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak serta membantu proses pemulihan dan perbaikan hunian yang mengalami kerusakan. Bantuan stimulan tersebut diharapkan dapat menjadi dukungan awal bagi keluarga korban untuk kembali menata kehidupan setelah kehilangan maupun mengalami kerusakan tempat tinggal.
Bupati Irwan juga berharap masyarakat sekitar turut memberikan dukungan kepada para korban, sehingga proses pemulihan tidak hanya dilakukan melalui bantuan pemerintah, tetapi juga melalui kepedulian dan semangat gotong royong masyarakat. Ikatan Wartawan Online atau IWO Kabupaten Pinrang mendorong Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional atau BGN Pinrang memperkuat pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Desakan tersebut disampaikan setelah IWO Pinrang menemukan adanya persoalan terkait menu dan porsi makanan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan selera serta kebutuhan peserta didik. Berdasarkan pemantauan IWO Pinrang di lapangan, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh siswa. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi menu yang kurang variatif maupun porsi yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Sisa makanan yang tidak dikonsumsi bahkan dimanfaatkan untuk pakan ternak agar tidak terbuang percuma. IWO Pinrang menilai persoalan tersebut perlu segera dievaluasi oleh pihak terkait. Penyesuaian porsi dan variasi menu dinilai penting agar makanan yang disediakan lebih diminati siswa sekaligus mengurangi potensi pemborosan. Selain persoalan menu, IWO juga mendorong BGN melakukan pemantauan secara rutin terhadap kualitas makanan yang diproduksi dan didistribusikan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pihaknya akan terus mengawal pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Dan ia juga mengapresiasi upaya pimpinan baru BGN, Sudaryono, yang dinilai berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola program MBG. Namun menurutnya, upaya pembenahan tersebut perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih aktif oleh jajaran BGN di daerah. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan laporan dari kantor, tetapi harus disertai pengecekan langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Sementara itu, seorang guru SD di Kabupaten Pinrang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa masih terdapat makanan MBG yang tidak dikonsumsi siswa. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian siswa kurang menyukai menu yang disajikan. Sementara variasi makanan juga dinilai perlu ditingkatkan. Makanan yang tidak habis kemudian dikumpulkan saat wadah dikembalikan. Agar tidak terbuang percuma, sebagian sisa makanan tersebut dimanfaatkan sebagai pakan ayam. IWO Pinrang berharap BGN segera melakukan evaluasi terhadap SPPG yang menjadi penyalur makanan MBG, khususnya terkait variasi menu, kesesuaian porsi, kualitas makanan, serta tingkat penerimaan siswa. Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi dan memberikan manfaat gizi bagi anak-anak. Pengawasan yang konsisten dan evaluasi berkala dinilai penting agar program MBG di Kabupaten Pinrang berjalan efektif, tepat sasaran, minim pemborosan, dan benar-benar memenuhi tujuan peningkatan gizi peserta didik. Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa ayah korban pertanyakan proses hukum di Polres Pinrang, Ketua Binpro Sulsel buka suara. Saudara, proses penanganan laporan dugaan tindak pidana membawa pergi anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pinrang mendapat sorotan. Ayah korban berinisial SM menyayangkan lambannya upaya penahanan terhadap pihak terlapor. Padahal laporan resmi telah dilayangkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan surat tanda terima laporan Polres Pinrang, Polda Sulawesi Selatan tertanggal 10 Agustus 2026, dugaan tindak pidana tersebut dilaporkan terjadi pada 7 Agustus 2026 di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang.
Keluarga korban mempertanyakan belum dilakukannya tindakan penahanan terhadap terlapor yang menurut keterangan pihak keluarga telah mengakui perbuatannya membawa korban. Namun hanya diminta hadir kembali pekan depan untuk pemeriksaan lanjutan. Merespon aduan masyarakat tersebut, Ketua Lembaga Investigasi Badan Penyelidik Nasional atau Binpro Sulsel Ismar mendesak pihak kepolisian untuk memberikan kejelasan perkembangan perkara atau SP2HP serta kepastian status hukum terlapor secara transparan. Kendati demikian, Ismar menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik maupun mendahului penetapan hukum. Dan ia memahami penyidik bekerja berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun, ia mengingatkan agar aspek perlindungan anak atau sistem peradilan pidana anak diprioritaskan. Ketua Binpro Sulsel meminta penyidik memastikan agar korban yang masih di bawah umur terlindungi dari potensi tekanan psikologis maupun ancaman keamanan selama proses hukum berlangsung. Ismar berharap Polres Pinrang dapat menyikapi perkara ini secara proporsional apabila alat bukti telah mencukupi untuk penetapan tersangka dan penahanan. Langkah hukum tegas harus segera diambil agar penanganan tidak berlarut-larut. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
11: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Susi FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susifm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Nrekang, bahwa gegara LPG 3 kg langka, Polres dan Pemkab Nrekang sidak agen dan pangkalan. Saudara, informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah Kabupaten Nrekang mendapat perhatian serius. Polres Nrekang bersama pemerintah Kabupaten Nrekang dan Satgas Ketahanan Pangan turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap agen dan pangkalan LPG 3 kg. Sidak dilakukan untuk memastikan stok LPG bersubsidi tersebut tersedia, sekaligus menelusuri mekanisme distribusi dan memastikan harga jual kepada masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan. Kegiatan dimulai dengan titik awal di depan Polsek Nrekang. Tim gabungan kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap jalur pendistribusian LPG 3 kg, mulai dari agen, pangkalan hingga penyalurannya kepada konsumen. Langkah pengawasan tersebut dilakukan menyusul munculnya informasi mengenai kelangkaan LPG 3 kg di Kabupaten Nrekang. Tim gabungan tidak hanya melihat ketersediaan tabung di pangkalan. Mekanisme distribusi dan penyaluran LPG bersubsidi tersebut juga menjadi perhatian untuk memastikan pasokan yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Pemeriksaan dilakukan sebagai upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan penyimpangan yang dapat menyebabkan LPG 3 kg sulit diperoleh masyarakat ataupun dijual melebihi harga yang telah ditentukan. Wakapolres Nrekang, Ali Maksun, menegaskan kepada pemilik dan pengelola pangkalan agar menjalankan pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan aturan. Pangkalan diminta menjual LPG sesuai ketentuan harga yang berlaku dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pangkalan. Wakapolres juga memberikan peringatan tegas agar tidak ada pihak yang sengaja menimbun ataupun menahan stok LPG 3 kg demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pengelola pangkalan turut ingatkan agar tidak menjual LPG bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak maupun melayani pembelian dalam jumlah yang tidak wajar. Dan informasi terakhir saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa cek kondisi sawah di tengah kemarau, Bupati Sidrap petakan kebutuhan air petani. Saudara, Bupati Sidrap turun langsung mengecek kondisi persawahan petani di Kecamatan Pancarijang, Kecamatan Watang Sidenreng. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi tanaman padi sekaligus memetakan kebutuhan sarana pengairan agar lahan pertanian tetap produktif dan petani tidak mengalami kendala akibat keterbatasan air di musim kemarau ini. Didampingi Kepala Dinas PSDA Andi Safari Renata dan Kepala Bidang Bina Manfaat PSDA Abdul Rahman, Bupati menyusuri pematang sawah dan berdialog langsung dengan petani serta kelompok tani setempat. Ia melihat kondisi tanaman padi yang sebagian masih bertahan berkat dukungan sumur bor listrik, sementara sebagian lainnya terdampak kekeringan. Hasil peninjauan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat ketersediaan air bagi sawah, khususnya lahan tadah hujan yang rentan terdampak kemarau. Bor yang tersedia di Kadidi saat ini telah digunakan oleh kelompok tani 3 sehingga belum mampu menjangkau seluruh areal yang membutuhkan pengairan. Pemetaan kebutuhan bor di setiap wilayah menjadi langkah penting agar bantuan sarana air dapat diberikan sesuai dengan tingkat kerawanan kekeringan. Ia juga menyoroti kondisi sawah Kadidi yang meski merupakan sawah tadah hujan, memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis. Selain mengecek kondisi persawahan, Bupati juga melihat aktivitas petugas PLN yang tengah melakukan penambahan daya trafo di wilayah Kanyuara lingkungan Pajalele. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas listrik yang mendukung kebutuhan masyarakat dan pengoperasian pompa air persawahan. Bupati menegaskan, upaya menjaga produktivitas pertanian membutuhkan dukungan bersama, mulai dari penyediaan sarana pengairan hingga penguatan infrastruktur pendukung. Para petani menyambut baik perhatian pemerintah daerah dan berharap penambahan fasilitas pengairan dapat membantu menjaga hasil pertanian, terutama saat musim kemarau berlangsung. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal, Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سننا Sisalah madadikan ke hadir. Tersyukur si paimang tarigang kalau sisi raja kosan na kung Allah Subhanahu wa taala. Na sabab pamasena andrang yak kamasena. Yang kan alhamdulillah ta padang kasih paimang hadir di tempat yang penuh mubarak ini. Guna pasilena rangi tanda syukur maraja ta lalu sisi raja kosan na kung Allah Subhanahu wa taala. Pada Toha dan relaksanakannya alhamdulillah secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ceramah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tandal beti masalawa anrangi mapas salama. Lauri sesel biranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh toladan bagi kita semua. Sinina teman-teman Nabi kong hadir. Tangkeling ngomong ketuh. Tentu ke BP Mijola yang kanan, perhatikan. Ya, asyik gamana nak bicara kue ternyata dengan mangkeling ini palek. Sinina, si salam Nabi kong hadir. InsyaAllah teman-teman Nabi kong hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Saya akan membahas masalah kejadian-kejadian di padang mahsyar nanti. Ya, supaya bisa menjadi bahan engkau ding ya lai akatan masa wadian ka pengisangetah makdoi makparo pale kadangnya kepada masar serikom bagi yang kacede engkau tahu teman Nabi kong kehadir nawat dingi ijama waging pigau perintah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala menerang ini ni kiri sini na papi sangkana sibuk mau pijawita

Ya. Senin atau teman-teman dari kong hadir. Jadi insya Allah malam ini pembahasan kita adalah kejadian-kejadian di padang mahsyar. Apa yang terjadi di padang mahsyar teman-teman dari kong hadir adalah sebenarnya suatu hal yang sangat menakutkan. Denangkani pahang, denangkani riseng sebenarnya teman-teman dari kong hadir. Insya Allah inilah kita akan bahas. Senin atau teman-teman dari kong hadir. Biasa pada safari ini juga, karena alhamdulillah saya sudah beberapa kali diundang membawakan ceramah di safari ini. Saya pernah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi teman-teman lebih kongki hadir, ya ku capu nih, kemana nih sini, roh tanda-tanda, biasa usabutkan yang ke-10 tanda-tanda. Nah. Terakhir tanda-tandanya, ya ku milo kamalino itu adalah Ka'bah dihancurkan. Ya ku isulang ini Ka'bah, ya. Apa... Dia nak tahu paham agama, dia nak tahu beriman kepada Allah Taala. Tuan Nabi kong hadir, kan isolang ini Ka'bah. Itu tanda terakhir. Ya kau masolang ini Ka'bah. Pantas rusak. Berarti kau matoni tu lino. Ya. Nak kerap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faiza nufiha fisur, fasaika man fis samawati wal ar. Illa ma sya Allah. Nasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya kuna pun ini tarumpe na malaikat Israfil. Jadi ko hancur ni Ka'bah. Ipun itu ni tarumpe malaikat Israfil. Fasaika man fis samawati wal ar. Nasa pengala ta'ala hancur mana ni sinna iya agakai kong kelebo na itanaywe. Hancur ni. Mati mana sinna iya kong kelebo na itanaywe. Hancur to ni bulu'e. Hancur to ni lino'e. Hancur to ni langi'e. Itu lebih kong. Ah, ketika Allah sudah menghancurkan semua ini, teman-teman bikin hadir, maka Allah akan menggantikan bumi baru dan langit baru. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was-samawat. Nah, kada pun Allah Ta'ala yang kuhancuruni. Yang kuhancuruni lino ewe, hancuruni langit ewe, usilengan kusipi malino baru, bumi baru, siba langit baru, nasa pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teman-teman bikin hadir. Ya. Jadi aku mohon ini terompe na malaikat Israfil hancur mana agagai mati mana sininna tauwe. Aku lebo na iya tanewe anrangnya sininna angkai asik langasik na langi itu. Nabi kata, illa masya Allah. Nasa pun ngalah ta'ala. Kecuali yang kau bawa sehari-hari ke depan mati. Beberapa mupasir menafsirkan ayat ini. Nah kada iya roh depan mati. Sehari-hari menikah bawa malaikat depan mati. Narku ipun ini terompe. Termasuk ini kah? Pertama malaikat Jibril dia pernah mati rotir. Kemudian malaikat Israfil padahal pun ditarumpe. Kemudian malaikat Mikail dan malaikat maut sendiri dia pernah mati. Ya. Dalam penafsiran ayat ini. Kemudian Tuhan Nabi kong kehadir Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut semua malaikat ini. Dicabut ini nyawana malaikat Jibril. Dicabut ini nyawana malaikat Mikail. Dicabut ini nyawana malaikat Israfil. Terakhir mati malaikat ini dari tu malaikat maut. Apa lain apa cabut nyawa? Lain terakhir tu. Ni kenapa le cabut nyawa nah? Allah sendiri yang mencabut nyawanya malaikat maut. Gangkan nama temana tahu matemana malaikat matemana jinnya itu mati mana bikung hadir. Setelah dibunyikan trompet pertama. 40 tahun setelah itu. 40 tahun setelah dibunyikannya tarompet pertama oleh malaikat Israfil dalam beberapa riwayat teman Nabi kong hadir Allah membangkitkan malaikat Israfil. Pertama-tama Allah bangkitkan adalah malaikat Israfil. Napoto ipung Allah Ta'ala malaikat Israfil ilalaki buru'e nasuro ponimi tarompe'e pemang ibarusi tarompe'e dibunyikanlah trompet yang kedua. Ipon ini tarompe itu malabi kong hadir. Ibangki kamana ni tauwe itu malabi kong hadir. Moto mana ni tauwe ilala kiburu eh. Nakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awalu man syakul ar. Ia anak pertama-tama matu buka kiburu itu. Masuk boleh kiburu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk tauwe dalam riwayat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk matu tauwe boleh kiburu atau ibangki kamatu tauwe boleh kiburu ala umrihi salasa wa salasina sana. Pada mana umuruna madu tauwe ya kui bangki kangi telu pulo telu tau umuruna. Ya kong katau latok-latok na mate ipamaju ipamundur umuruna. Disu telu pulo telu tau umuruna.
Ya kong kata anak-anak na mati itambe umuruna kan natalu talu tau umuruna tu Nabi ko kan. Maka kita akan seragam pada mana ni? Masuk dengan umur 33 tahun, masuk oleh kubur ruh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar. Girin ni ibawa mana ni lo pada mahsyar tu Nabi ko hadir digirin oleh para malaikat Nabi ko hadir. Sampai di pada mahsyar. Kumana ni roi pesi pulung tu Nabi kong kehadir. Mapa mulai nenita Nabi Adam lantu torabi kamalino. Kumana ni pesi pulung matu ko pada mahsar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mahsar. Ardul bayda kakirsatin nakhi la alamu li ahadin. Matu ko pada mahsar nasa Nabi Muhammad pada mahsar. Yang artu padang mapute kasina. Kakirsatin nakhi pada putih na tarigwe. Dika campur-campuran na untuk putin. La alamu li ahadin. Aku pada masar nasa Nabi ta dia nagaga wajuk kaju tu. Dia naga tanah-tanangan, dia nagaga tu aju, dia nagaga tu kanari, dia nagaga tu pau yang rema cino-cino. Padahal pada waktu itu Allah menurunkan matahari. Na panui punga la ta'ala matana soe tu ma Nabi kong kehadir. Tadanu samsu ila rasi nasa Nabi ta. Ipanui matana soe ipacaweki pole ulue. Ada berbagai riwayat. Ada matakan si jaka, angka makada si siku, angka makada bikadar satu mil boleh sih dahulu. Pala paga matu tu Nabi kong. Pokok pada masar tu Nabi kong kehadir. Dia agak tahu dia nama sesak kaliman. Kumana ni rotar tarri mana ni tu matu Nabi kong kehadir kerewe pasi puluh tong angin je balik. Allah mai urang kasih biasa dewa sampai jatung pakan jaki tong ni pakasi wiaku mai urang dewa susuju ko pungala taala pigoi perintah na pungala taala nasaba ko pada mahsar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahsuruna wa nasuruhum yaumal qiyamati hufatun nuratun gurlan iko tumatu nasa Nabi ta ko pada mahsar na ko ipasipulu ko deko gaga masandala. Bayangkan ni nak macawi matan naswe deki gaga masandala wow. Siapa kali ini? Matandai lagi matanda setan Nabi kong kadir. Ya kau tetek sidiwi. Dekat masandala ni puja aspalai luar biasa pelana. Kira-kira bagaimana di pada masar nasa Nabi ta'in. Hufatun dekat aku masandala nasa Nabi ta'in. Uratun dekat aku mabajaju nasa Nabi ta'in. Gurlan dekat aku tupurai sunnah nasa Nabi ta'in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sumaring ipi madina puri sunnah. Nah kada Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah. Hal yang suruh badu hubad ya Rasulullah. Dia tahu kena si teitata ya Rasulullah. Makun raya mita aronewe. Aronewe mita makun raya. Ada pada biasa kolino. Ketua menggala mita candulendole. Dia tahu kena Rasul nama kotor tekoro. Misalnya. Dia tahu kena aronewe mita makun raya. Pak nama lojo-lojo ya itu. Dia tahu kena makun raya mita aronewe. Sabadi ya itu kan mampu jauh ya Rasulullah. Nah kena Nabi Muhammad SAW ya Aisyah. Al-amru asyaddu min zalika ya Aisyah. Aisyah dia nak jana pikir dia kita teh Aisyah matu kepada masar. Masalah mana matu teh kepada masar Aisyah. Dia nak jana pikir dia kita dia nak awah nafsu na Aisyah nak taruh selan. Cukup mana tahu dia gagal mulai pacenga i matanna nak taruh selan tu Nabi kong hadir. Ye mani ko pikiran nama kedewe salamamu kagak je kasih eh. Dia tahu kajau masih saya matu dan sebagainya. Ye udah pikir kita Nabi hadir. Ya menurut kau pikiran nanti maka dia Allah maka dia kasih biasa kulino nanti dia tonga-tonga beribadah maka dia upikau mana perintah na punya Allah ta'ala unini ki papi sangkana. Ya menurut kula bayangan nanti maka hadir masih lah mana tau bahkan dalam riwayat nak adalah ya takallamu li ahadin dia agak tu mulai bicara ma tu kau pada mahsar na taruh silang tu Nabi kong hadir la ya takallamu li ahadin unruh silang nanti kau pada mahsar. Dega gatu mulai ma bicara. Illal anbiya kecuali nabi-nabi e bawang. Agato minapo nabi-nabi. Allahumma sallim sallim ya Allah. Allahumma sallim sallim ya Allah. Allahumma sallim sallim. Epo kasih pasalama ka puang, pasalama ka puang, pasalama ka puang. Nabi-nabi lagi liwat selanna tu Nabi kong hadir. Maga-maga ni dia sonni ki mapi dosa dan sebagainya. Maga ni dia sampai jatah mapatu-patu aga dan sebagainya. Maga ni dia magala cerita jana tau dan sebagainya. Maga ni dia magala pitan nasale tau dan sebagainya. Magala ki male gagana tu dan sebagainya. Maga dia kira-kira tu Nabi kong hadir. Nabi lagi liwat selanna. Dia gaga ada masuk pulih kutumunna kecuali Allahumma sallim sallim.
dan yang harus kita perhatikan tuan-tuan bikum hadir. Maka dia itu matur teko pada masar petu itu hubungan keluarga. Ya, jadi engkau maki di makun raya makaris. Aja nih orang sempat jalan dapat sempat jamu laki ku misalnya, oh lah bagi masuk lagi. Laki ya maka deh aja nih masam panjang masam pajali muji bini ku masuk lagi. Ya, pala ansaba bainahum. Faiza nufiha fi sur nasa pengala taala pala ansaba bainahum. Ya kau ipon ini terompe nasa pengala taala patu hubungan keluarga. Patu hubungan keluarga nafsi nafsi. Ewa ya lemu pada newa ya le na tawe. Yauma yafirul mar'u min akhi. Tawe matu ko pada mahsar nasa pengala taala lari pole ko selasurana. Dena melo siruntu je selasurana. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi ya wa abih. Lari pole ko indona, lari pole ko ambona. Wa sahibatihi wa bani. Lari pole ko lakenna, lari pole ko anakna. Pada newa ita welena matu ko pada mahsar tu lebih kok. Jadi aja ki gagar renungi keluarga ta. Maka aja ne wasam pajang ustazmu ambo ku misalnya oh maso ulangi. Aja ne wasam pajang imammu ambo ku misalnya maso ulangi. Nafsi nafsi mati kepada masar te. E wai elemu wewe te aleku. Dega kato si bantu-bantu tu Nabi kongkat. Subhanallah, ini yang harus kita pikirkan. Di pada masar berbagai kejadian yang akan muncul tu Nabi kongkat. Sesuai dengan jama-jamata gau-gau tapi asli jamai kulinui. Oko pada masar, maka rabbuna Allah Subhanahu wa taala wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim ummiyan wa bukman wa summa yeroto dene min maringerra sombong besa kulino dene melo pigo perintah ku nasa pungala taala wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim terpasse nasa pungala taala upun riwa sisang ulunna yase ajena lupa buta imatanna lupa taruido culinna lupa bebe sumpanna nasa pungala taala nasaba de mana kagunana paliro de kagunana matanna ma kita bawa ni aswanni ni tani maku nasa pungala taala lalalala matak matanna ni tai tanda-tanda ko sangaku tapi de nalai pelajaran sareko mangiwa ding beribadah upa sisele asosi bawanni upa turungi bosie wadina pake mak galu dan sebagainya na pake mak dara dan sebagainya. Allah, dia nang kenali pelajaran. Maka dia kuasa tahu nga pali pungala ta'ala. Kangkana wadi ni masam pajang. Butai matana. Itu dalam Al-Quran apa pungala ta'ala. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dan kha. Maka dia pungala ta'ala nigi-nigi tahu mabela pali kuya. Rumus ini kaedah hidup ini tu Nabi ku hadir. Nigi-nigi tahu mabela pali pungala ta'ala. Dia nanti kau iparintana pungala ta'ala. Aja takapang idena masih salib perasaan itu ta'itu. Ya kong kato denang kanagi sewejenne denang kada bahagia itu teh. Dega kebahagiaan ilal ngatina. Magna cabu pun Allah taala kasih sayang na ilal ngatina tu Nabi ku. Terima sesa perasaan itu. Wa nasrum yaumil qiyamati a'ma. Nak kada pun Allah taala ya kudena pigo perintahku. Dena melo suju ku ya. Ku matu pada masar lupa bute matana. Gangkan aku pada masar ma protes nasu pun Allah taala. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran ya Allah. Hei puang, maka sinang kata pabuta mataku puang. Padahal biasa kulino makita ka, bita manang agak-agak makan jai puang. Alamanang kaku pada masar, kata pabuta mataku. Inorna kada pungala ta'ala, kadhalika atat ka ayatuna panasita, wa kadhalika liyaw matunsa. Lo pabuta matamu ku pada masar ye, nasa biasa kulino di gagang ka na matamu. Mumpah kita bami matamu, di mitai tanda-tanda kau sangatku, sarikum mengiwadi ku suyu, wadi ku beribadah ku ya. Mako kue iya malupaiko. Iya si malupaiko. Pada-pada toha batimu malupaika watumu okulino. Itu, tolong dikut. Jadi engkau tutup babu tamati matana. Padahal matana biasa kulino bawa lalak-lalak bawa man. Minta mana agak-agak dan sebagainya. Tapi butai matu. Kepada masar nasabah magi ternyata degaga gunana pada matana nasabah pengalatan. Itu, tolong. Kejadian yang kedua, tolong. Di pada mahsar engkau tahu iruba nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pari dan ni nabi ribirewi wa nahsuruhum yaumal qiyamati al mutakabbirun kan salis surri fi surati rijal yakazahum zulli fi kulli makan. Engkau tahu matu ko pada mahsar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupo pakai biasa ko lino lupo pakai
Allah kepada masar mancai biri-biri itu lebih kongkian. Pada dan ni na biri-biri unro dan ni na. Ni ganasa nabi tayro al mutakabbirun sininna to sombongi sininna to maburroe tuai ko lebo na yeta na ewe. Aga ya satu maburro, aga ya satu sombong tu nabi kong hadir. Ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mutakabbiruna nau'an. Yaitu toma borroe dua tu modelena nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nasa Nabi al bataru anil haqqi. Toma borroe tu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magalai pasalai anu tongangnya. Ya, magalai pasalai anu tongangnya. Ni sebiasa makare salai ye. Napa tongangnya na pasalai to Nabi kong hadir. Magala patongangi anu salai dah sebagai. Itu orang yang sombong. Engka pandita ta jelaskan ini maka termasuk itu to sombong. Ya kong ka tau mapangewang. Ni sanale na kada salai. Weh, ega pa jalasan na. Ega pa alasan da untuk tutupi kesalahan dan sebagainya. Padahal ni sanale na kada salai ye. To sombong na sebangsa nang tenang Nabi Muhammad SAW. Sombong kepada kebenaran. Na sakareng ye dicengnya. Nah sekarang itu ngengi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, to sombongnya nasa Nabi ta al-ihtikaru ala nasi. Sombong kepada kebenaran to asana? Magala pakariawe tau. Magala pandangin teng tau itu lebih kuat. Ihtikar ala nas. Ya. Magala pakariawe, magala pandangin teng tau. Nasa bangkana darajana. Angkana kedudukan dan misalnya dan sebagainya. Mega warang parana tu Nabi kong hadir, we na pandangin tadi kasih selesuran. Agai kasih milo na podangi selesuran na tu Nabi kong hadir. Sambaran na podangi. Ya nu mau anak namo ya anu dan sebagainya. We na cu ni kasih. Anu mau jaman na anu dan sebagainya. Na pakariawa tu Nabi kong hadir. Na pandangin tengi selesuran na sabade kasih gaya ganita selesuran na. Na pakariawa selesuran na sabah mapad di selesuran na. Bahkan di palawangat tu Nabi kong hadir. Ini yang biasa menjadi masalah. Ya kong kaki maki bo acara. Bila birang je to sogi e, tong ke kedudukan na yundang. Engke kasih bali bola te biasa mapat di deje nang ke bisa-bisa biaga dan sebagainya. Pandangin te mi tong Nabi kong ka di pakri awam dan sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang sombong teman-teman Nabi kong ka di. Mega kita nang di makat. Mega ki pakri awam tawe dan sebagainya. Ya ko tepat di kasih to degaga jabatan na to degaga nunna ma bicara dan sebagainya dan yang kalinga. Padahal wak dijai tongang ngiro kair na pawiro. Tapi nak kau tongkat kedudukan namu salah patung atau biasa tu Nabi kong hadir. Ini adalah ihtikar ala nas. Ipa karyawi sana sila surat atau Nabi kong hadir kemana. Ya, biasa nasa bangka kedudukatan ke jabatan dan sebagainya. Ayin ay nasa Nabi Muhammad SAW. Al-mutakabirun tomakwe nasa Nabi Muhammad SAW. Akan dirubah narubai pungala ta'ala. Pari dan nina biri-biriwe nasa Nabi Muhammad SAW. Hati kita Nabi kong. Jadi ajak kita memburu cedemu. Aja kita pakar awak sila surat tak cedemu atau lebih kong hadir. Ya, masa bangka nak duduk kata. Bahkan Rasulullah menganjurkan kade makan jam itu nak kong kakak duduk kata. Mapa kutuna ale ki nasabah ningi ningi tu mapa kutuna ale. Rega wangkana seharusnya dihormati, dihargai nasabah pak disengen lagi atau kedudukan lagi. Tapi yang kai mapa kutuna ale malah dan apakalat bitawe dan sebagainya digatuh nabi nabi dakan. Rafa Allahu daraja nasa nabita yakka impedit metanrimi darajaan itu tahu itu nasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di pada masa engkau tahu mancaji pada dan di nabi nabi rewe tahu nabi kukar. Di pada mahsyar tu Nabi kong hadir dalam riwayat. Nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum ala suhratil qir. Angka to madu ko pada mahsyar mancaji cebah. Padahal biasa kulino we cantik paga. Garata na biasa kulino. Allah mancaji cebah iko pada mahsyar tu Nabi. Mancaji cebah. Niga nasa Nabi tero alladzina yamsuna bin namima. Gimana naronasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to magalae pasti salah-salah silasuranna teman-teman Nabi kong hadir magala mapalatulatu bicara ko tawe kan kan nasi salah-salah tawe gara-gara lain lo podangi tawe makare na podanga ya nu mako aku gare mako aku gare mako aku gare masa na podamana tawe mako dan sebagainya na palapalai tawe pe ko carana na palaga tawe teman hadir pe ko carana pasti salah-salah tawe teman Nabi kong hadir. Ini adalah namima. Ini jaman-jaman nasa Nabi ta si jajak na rupa tau. Min asrarin nas nasa Nabi ta. Si jajak na tau nasa Nabi ta Muhammad SAW. Mungkulino ye an namam.
to magalai pasti salah-salah tau we. Magalai mapalatulatu bicara kangkan nasi salah-salah tau we to Nabi Ibn Khadir. Yufsidu bainal akhwain nasanabita. Napasarangi to masila surangi. Yufsidu bainal muhabbain. Napasarangi to si pujie. Gara-gara ada danna to Nabi Ibn Khadir. Gara-gara magalai mapalatu bicara dan sebagainya to Nabi Ibn Khadir. Namimah hati-hati ki. Degaman esa di mak bicara mak bicara si salah-salah te gara-gara ini ya kode tato bakang iman cece bagi matu kepada masar tuan Nabi. Ya ya mega terjadi. Apa angka mem dia tahu? Angka tahu de nami limit ya tesi poji. Manyamang nasa di naruk malah ge tahu we. Manyamang nasa di parasana naruk si salah-salah tahu we dan sebagainya. De nami lo poji te ba minta te bahagia, de nami lo minta te si ama-ama, de nami lo minta te si poji-poji. Toriengka carana beko carana na ajam si puji-puji tawe beko carana na si salah-salah tawe dan sebagainya yena ya senamam ya kongka nasa na bitama kwe dena mate na dena toba ke roja majamana pura napo na bitama Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dela ya dahuluna aljannatan namam ya kongka to pigo ya jama-jamang ni magala po si salah-salah pada padanna rupa tau aja da kapang yelena milo tamilal surga. Okkomo pilala kiburu ina challa meman ni pung Allah subhanahu wa taala. Pura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam joka-joka kedua kiburu. Nah kada Nabi ta napodangi sahabat, "Eh sahabatku, ye tau isa naik kiburu dua we challa manang ni makko koi. Cidi yo ko pura teme de na pacing batena ma bisa. Cidi, ci magala na pasti salah-salah tau. Magala na mapalatulat bicara kan kan si salah-salah te gara-gara lena. Icalla ila kiburu nasab pung Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tiki salah. Jadi jaga ada data. Jaga bicara ta. Ajam gara-gara bicara ta nasabari ta salah-salah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mancu cece bagi matu negangkan. Yang kedua kejadian selanjutnya. Wa minhum ala suratil khinsir. Ada riwayat lain. Maka dia enggak tahu matu ko pada masar baru we mancu ibawi. Dia nanti cece mancu ibawi sisang. Ini kan asal Nabi Muhammad SAW ya roh. Alladzina yakulun amwal as-suh. Ya todeh naman ini aku andre-andre harangnya. Nagan rusuk manang. Yang penting masoi. Na'usubillah, suma na'usubillah. Yang penting sogi. Beko cerai nama kereta, weh sogi ni anu dan sebagainya. Padahal wadah jajah nu haram yang andre itu Nabi Muhammad. Dia naman ini, ini namanya terjadi di kampung ini. Dia naman ini aku andre-andre harangnya itu Nabi Muhammad hadir. Ayana yang asal Nabi Muhammad, ya kudeh taman ini aku andre-andre harangnya. Mancai bawi kimatu kepada masar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa di mana tu mancai bawi tau ko salah-salah. Ye. Pak galung di mancai bawi. Ye ko magalai. Magalai palente pitaun na. Engka biasa tu malaga gara-gara pitaun. Si di engka magala matara dan sebagainya. Ye ko engka tu magala tari pitaun na tau dan sebagainya. Dan na milok dampang ko punana kam dan na toba na mate. Hati-hati ki. Mancai bawi toki masih kan. Pak dara. Kalau ini dara ya. Boleh loka. Nah dia dara lokana. Masih satu itu. Bawi to. Mak baluk kaju-kaju buwe. Berada dia dara buwe na. Ya. Sampai biasa terjadi tu Nabi Kong hadir. Angka tahu tori. Atak dengan lokana. Mengingi tori tak dia lokana. Nuki sisang yasan na ekor lokero. Lokana roh. Pas bajar ni tak ada tuang ni lokana. Kebetulan lo si dia pasak. Lah naruntui lokana. Nak balu tau eh. Gimana ni bangsa nana. Ya hadir. Pak balu-balu. Wadi tu mancai bawi. Kongka pak balu-balu. Makan jai tor napitan. Majai na subuh. Ya kona seru ni mantu. Megangi majai. Macio na makan jai. Bawi tu. Hati-hati ki. Andri harap tu bangsa nana tu. Kanjak kita hadir. Ya. Guru eh, guru waktu itu mancai bawi tu. Paya guru ka. Ya kau angka guru igaji ulang-ulang oleh pemerintah, najara dan lo mapa guru bawi tu. Korupsi waktu itu. Kalau lebih kekhan. Kau di mana mancai bawi tu? Aja apa aja amian mana? Kau korupsi wi, isogok tu ni aga dan sebagainya. Aja ni pau. Mana seni mancai bawi? Wedding mancai bawi mana? Tahu itu lebih kekhan. Ya to naji de ko kampot ta ye. Lanya ni Roman ini ye rodena pada parita ta riolo mai to nabi khadir liu mana nini na ko andre ye. Ya to na ro ambe parita ta riolo mata ramana padongan na. Ko nak kaliman na melodang turit
natarima pun Allah Ta'ala. Magi na sabah pacingan na tuan Nabi kong kahadir. Dia nang kena patamai agak-agak ilala sumpan agak-agak macaripa. Apa jadi dia yang kena je agak-agak yang gan rusuna. Imun ripan yang aku tanang. Engkau agak je nak jenis tamis yang maka dihara je. Nambak manang tuan Nabi. Ini ni. Ya. Jadi biasa kaya tuan Nabi kahadir. Biasa kita tahu kan maka dihidi. Kau kaki masuk agak boleh galungnya. Nang kata lo iti taruntu aja je talen daripada kita berangi pakiti. Tama kidara nata minang kakaluku taruntu mak dan napole to kaluku aja tale je narko ni tapurai punan dara amu buang nade nak kena kada padara e yo ke buang kaluku ku alai kecuali ku pure makadar de nak kena makadar pakite utek mo iku titik talo iti ku kong kanda sebagainya

keadaan. Mak doko beppa di malah tu ni saping dan sebagainya. Yen urang pandrang ni lakena, yen urang pandrang ni anak-anak dan sebagainya. Nauzubillah. Harang itu terbing hadir. Hati-hati. Jika meloki manini, meloki manini tu lebih kong hadir. Harus manini ki kuandre insyaallah. Ya kong kata manini kuandre na matarpa dongan na tu lebih kong hadir. Iko dia taman ini kuandre ai, mo madarumpu padongan tadi tu na terima pengala taala. Talapui padongan ta gara-gara andre-andre haran tu lebih kong hadir. Yang kedua na sabari na makat doa tie, na marat jingi beribadah, marat jingi pigo perintah na pengala taala gara-gara andre haran tu lebih kong. Bawi, mancai bawi te kepada masar ko mangala mandre gara haran. Selanjutnya tu lebih kong hadir. Wa minhum maqtu'una aydihim wa arjulihim. Angkat tahu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulu-pulu ajena, pulu-pulu limana mati kepada masa. Suku watakalena kulino. Makanja limana, makanja ajewe. Tapi menangkap pulu-pulu mati kepada masa. Ini kan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yuzina jiranahum. Tumagalai padiki winyawana balibolana. Pasti pajak kemak bicara. Sambaran apa yang kasih balibolana tuan Nabi kong jahadir. Ini yang kami nak pun ni. Mangala cerita jadi boleh bulanan, mangala pitan nasale boleh bulanan kan kan we kasih namanya apa perasaan boleh bulanan gara-gara lain. Padahal pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita lu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min nasal Nabi. Demi Allah nasal Nabi de makan ja tepemu tu. De demi Allah de nak makan ja tepemu, demi Allah de nak makan ja tepemu. Masih lagi sahabat. Ni kan yurti tanrola da makar nasang. Ya Rasulullah, ni kaje itu tahu ya Rasulullah. Ni kaje itu tahu dia makanya tepat ya Rasulullah. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam ya'man jiranahu biwa'iki. Ya ko engka tahu de namanya perasaan na de aman nasa di bali bola na gara-gara alina. De makanya tepat itu tahu itu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ko engka tahu magaru-garu lemi nyawana mas masih lalemi bali bola na gara-gara alina tu labi kong kadit dina tu tahu. Tu cilaka. Sejak jana bali bola nasa Nabi ta. Sejak jana bali bola. Iza ra'a khairan dufinatu. Wa iza ra'a syarran intasyara. Angka bali bola tu nasa Nabi ta liwa jana. Ni ke nasa Nabi ta roh. Iza ra'a khairan dufinatu. Yoko ni ta bali bola na. Ni ta decenna bali bola na. Na lama iru decenna roh. Ayana mumpu iru decenna bali bola na. Wa iza ra'a syarran. Tapi ko ni ta bola-bola bali bola na ta salah. Intasyarahu. Si di kampung misang permana bereng. Ja apa kabar di bola nasa Nabi ta bahasa nan. Tak dempengak ini makun raya. Nah khusus kangin Nabi ta. Biasa jangka makun raya padang kada di lima aja. Kabatulato ya ada saya makun raya. Nak kan Nabi ta nak kada sahabat nak padangi Nabi ta ya Rasulullah. Angka makun raya ya Rasulullah we kasratu salatah. Ini apa sempajan ya Rasulullah. Kasra sadaqah tahu. Ega apa sedekahnya Rasulullah? Kasratu siyamahu. Ega apa puasanya Rasulullah? Maka Nabi tahu makan jak tu ngatu. Cid di bahasalana ya Rasulullah. Maka dia maka yusi jiranahum. Maka lapa diki bali bolana ya Rasulullah. Maka lapa jaki nyawana bali bolana ya Rasulullah. Maka Nabi tahu panar isak neraka mati kum akwa itu paling. Ini hadis Rasulullah hadis sahih teman Nabi kum hadir. Jadi bali bolata teman Nabi kum hadir. Tete cangkiri bali bolata. Aja nasabari gara-gara ini. Nasabari kita Nabi kum hadir natama kilala neraka. Pada naputu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata tashahada alai arba'a min ahli jirani khairan adakhalahu Allahul jannah. Ni kita mate nasa Nabi ta nang kamu apa bali bola nasa biwi madeceng nang kamu apa bali bola nang rampi-rampi makasingi roto matewe ijamin kita masuruga nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa amin angka si riwayat le maka dia Rasulullah maku talumi. Engkau sabar maka tahu maka dia Rasulullah maka talumi bali bola rampi-rampi madencengnya Rasulullah maka Nabi tamu talumi yang penting nyiro taluero maka dia mana makanya lapu tomati we basa apa kasih lapu tomati we gala apa kasih lapu tomati maka lah bantu ki maka lah tolongi mega tor masina dan sebagainya mana nak bali bola na waktu nama te ijami kita mensuruh kan asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ajak kita agama te nama rumah nabi bali bola hati nak mati alhamdulillah mati nian wah japa kan. Alhamdulillah mati ni anu mage diga pasti ngarenna tu lebih diga papi de cinna tu lebih kong kadir iganna tenat-tenanganna iganna silek darana de jeneng kena poro-poro ke bali bolana i balu maneng de jeneng mari ke balu balu moy makanya matu ke poro-poro kecet di bali bolana hidup padu pai bara.

Pak, berobo-berobo. Yobi-yobi balik bola atau ngari berobo. Barengka pasien singar. Wey, na balu mana? Na dupai lang bacik na balu mana to? Na dupai bodoh na balu mana to? Na dupai ladana na balu mana to? Eh, sisa kan akhirnya ini balik bola na to nabi kongkan. Ada je pe pasien ngarang, mereka pasien ngarata to. Ye tulino mana mi, capu mana mi? Dega na singarang ibali bola atan nareko masih keki. Dega na singarang ibali bola atan nareko dega aga papi de cetak ibali bola atan nami hadir. Mata kita dega tosenga kita dega para cilaka jadi tuan labi kum. Ye na tuan labi kum hadir. Yo si jiranahum. To magalai jaki mi nyawana bali bolana, dena tenna bali bolana gara-gara lena, polo-polo di mana, polo-polo je na matu kepada masa. Oko pada masa to labi kum hadir. Setengah nang ruang. Oko pada masa tak dampak ngaji di Aronewe. Engkau mahu tutup kepada masar dalam riwayat mengisah gabat tu. Mengisah gabat yang mahu tutup kepada masar. Biasa kau lihat pakai sah gabat tu. Lalu si kuahe yang mahu pada masar mengisah gabat sih. Ni ke ya roh? Ini nanti tahu magalai dupa gaba, makar karung gaba, dupa mak datu datu gaba, dupa. Dia nak kenapa susu sakan na gaba na? Dia nak kenapa susu sakan na galuna dan sebagainya? Terpaksa sama kisah gabi mati kepada masa. Hati ki. Lima mi persing ni lo tu pengalah ta'ala. Iko si digena ni si ditong bersih. Kuih diaturannya di kampung teye. Si ditong bersih. Kurmani pasu asli dompengi. Kita nak gaji ye. Pupu ye, comu ye dan sebagainya. Si ditong bersih. Ya, biasa kita pedang maka iko si ditong sekitar 2.500.000 bersih tu. Kuih si ditong. Berarti kongka dita 2 juta purki mapasangking munri dita 2.500.000 bersih puramani pasu anu ye pasu ni sakak na 5% ya ko si di juta berarti 50 sebu ya ko 2 juta berarti 100 sebu ya ko 500 berarti 25 sebu berarti 100 25 sebu pasu mari tak sikir lah dari Tuhan daripada mengisah gabah kimadu. Nah iya tanah na gabaya dalam riwayat ini. Dena pada tanah na gabaya kulino. Pada tanah na bulu eh pada kubulu. Yesang nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sak gabah ni. Ya nah tuan lebih hadir. Sina tuan lebih kong hadir. Kemudian pengusaha-pengusaha yang megedi na taruh ilala bank yang mak juta-juta mak datu-datu juta. Dia tuan kena pasu sakat na ilan na tasi taungi. Sadiaki. Nasabah itu orang perata tu. Mencaji ulai matu kepada masar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atahullahu malan falayuk di sakatahu. Ini kita yang orang parang nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palam yuad di sakatahu. Nadena pasu isaka na orang parana. Musilallahu yawmal kiamati sujaan. Narubai sini na orang parang nasa kekangnya. Mencaji ulai matu kepada masar. Napana buka uluna ulai. Maka daya fulan ana maluka wa ana kan suka. Eh fulan ya na orang paramu biasa masih kekangnya. Ala nak makukwe. Jadi ulat. Kita buka sumpan atau lebih kuhadir. Jadi itu lebih kuhadir. Inilah berbagai kejadian-kejadian. Waktu yang tidak memungkinkan sebenarnya masih banyak panjang. Masih banyak kejadian-kejadian. Tapi waktu yang tidak memungkinkan itu lebih kuhadir. Lebih dan kurangnya. Jadi inilah mudah-mudahan ada berkahnya. Jadi pelajaran itu lebih kuhadir. Serta mengetahu. Begitulah. Keadaan di pada masar nanti. Jadi ajak tak apa yang maka itu matu akhirnya. Magampam itu lebih kuhadir. Angka itu yukudai nama kanja persiapata masulangi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: keluar cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh,
0: linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Social News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin, kembali hadir dengan beberapa buah informasi yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan saudara, sejumlah informasi penting yang telah saya persiapkan di antaranya. Skandal solar subsidi Pinrang memanas, publik tuntut Hadaria ditangkap dan oknum polisi yang bekengi dipecat. Festival Literasi Pinrang tak sekedar dorong minat baca, UMKM lokal ikut dapat panggung. Mahasiswa Pinrang cemas, gelombang pengangguran lulusan kampus, tuntut pemerintah buka lapangan kerja. Dan Banggar DPRD Pinrang bedah KUA atau KUA 2027, optimalisasi PAD dan pengangguran jadi sorotan, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Social News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Social News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari Kabupaten Pinrang. Saudara, Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Pinrang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD mulai membedah Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Tahun Anggaran 2027. Sejumlah isu strategis mengemuka dalam pembahasan, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD hingga upaya menekan angka pengangguran. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi Wakil Ketua 1 Insinyur Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi Eskom, serta dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Pinrang. Dalam pembahasan, Legislator Partai Nasdem, Kamarudin, menyoroti potensi penerimaan daerah yang dinilai masih dapat dimaksimalkan. Salah satu sektor yang menjadi perhatiannya adalah retribusi parkir, yang meminta pemerintah daerah lebih serius menggali potensi penerimaan dari sektor tersebut, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD Kabupaten Pinrang. Dan tak hanya parkir, Kamarudin juga menyoroti aset berupa sawah milik pemerintah Kabupaten Pinrang yang berada di Sikuala. Pengelolaan aset produktif milik pemerintah daerah semestinya diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Persoalan ketenaga kerjaan juga menjadi perhatian dalam pembahasan KUA 2027. Legislator Partai Golkar Amri Manangkasi menyoroti tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pinrang. Mengacu pada data BPS tahun 2025 yang disampaikan dalam rapat, Amri menyebut tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 2,94%. Kondisi tersebut harus direspon melalui kebijakan anggaran yang memberikan ruang lebih besar terhadap peningkatan keterampilan dan kompetensi masyarakat. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Pinrang mengalokasikan anggaran untuk program-program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan lapangan kerja. Dan pelatihan keterampilan diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar mampu memberikan kompetensi yang dapat digunakan masyarakat untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Pembahasan KUA merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2027. KUA memuat arah kebijakan umum terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang menjadi dasar penyusunan dari APBD itu sendiri. Selain KUA, tahapan penganggaran juga berkaitan dengan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang memuat prioritas program serta batas maksimal anggaran sementara. Pembahasan Banggar dan TAPD tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran 2027 yang tidak hanya menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga lebih optimal menggali sumber pendapatan daerah dan menjawab persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk penciptaan kesempatan kerja.

Pemerintah Kabupaten Pinrang menjadikan ruang publik sebagai wadah untuk menumbuhkan budaya literasi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Melalui festival literasi, masyarakat diajak tak hanya gemar membaca, tetapi juga lebih kritis dan cerdas menghadapi derasnya arus informasi. Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang di Lasinrang Park pada Rabu 12 Agustus kemarin menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Festival literasi berlangsung selama 5 hari, yakni 11 sampai dengan 15 Agustus. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, guru, penggiat literasi hingga organisasi kemasyarakatan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pinrang, Rahmatullah, mengatakan bahwa festival literasi diharapkan menjadi pemantik untuk kembali meningkatkan minat baca masyarakat. Budaya literasi memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan adaptif di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat. Untuk memperkaya pengalaman, festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, diantaranya kegiatan literasi, bedah buku, talk show, hingga berbagai agenda edukatif lainnya. Bupati Pinrang Irwan Hamid saat membuka festival literasi menekankan bahwa gerakan literasi tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah. Seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan akses dan ruang yang cukup untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam memahami informasi. Hal itu dinilai semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu membaca, tetapi juga harus bisa memahami, memilah, dan menyaring informasi yang diterima. Keterlibatan guru dan lingkungan pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam membentuk kebiasaan literasi yang dapat berkembang hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Tak hanya membawa misi meningkatkan budaya baca, Festival Literasi Pinrang juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Bupati menilai kehadiran UMKM dalam kegiatan publik seperti festival literasi memiliki manfaat ganda. Selain mendukung keberlangsungan kegiatan, agenda tersebut juga menjadi sarana promosi produk lokal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas usaha. Dan melalui festival literasi, pemerintah Kabupaten Pinrang ingin menjadikan budaya membaca dan kecakapan memahami informasi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus menghubungkannya dengan ruang-ruang produktif yang dapat memberi dampak ekonomi bagi warga.

Sementara itu, saudara, sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Pinrang mengungkapkan kecemasan mereka terkait ketidakpastian prospek kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di bangku perkuliahan. Persaingan dunia kerja yang kian ketat membuat para mahasiswa meragukan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai di daerah maupun di tingkat nasional. Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI sekaligus mahasiswa hukum Institut Cokro Aminoto Pinrang Muhammad Ilham Cakradinata menyebutkan peluang kerja setelah lulus masih sangat samar. Ilham mengaku tidak menutup kemungkinan untuk mencari peluang kerja di luar negeri demi kelangsungan masa depannya setelah bergelar sarjana. Selain isu pekerjaan, persoalan melambungnya biaya hidup dan beban kuliah juga menjadi tekanan berat bagi para mahasiswa di daerah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas memaksa sebagian besar mahasiswa harus bekerja ekstra keras demi bisa menutupi kebutuhan biaya pendidikan mereka. Ia juga menyoroti program magang dari kampus atau pemerintah yang dinilai belum menjamin keberlanjutan karir para lulusan perguruan tinggi. Ia mempertanyakan kepastian para peserta magang untuk bisa diserap secara permanen di tempat mereka menimba pengalaman kerja. Cita-cita bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan pemuda masih terbilang sangat jauh dari harapan masyarakat luas. Ia mendesak penegak hukum serta pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Permasalahan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini masih terbilang jauh dari kata layak dan juga memadai. Hal tersebut dikatakannya usai menghadiri agenda kegiatan Pratama Nasional BEM Nusantara yang berlangsung di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pandangan senada juga disampaikan oleh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Yayen Pare-Pare asal Pinrang, Indah, yang mengenai ketatnya kompetisi pasca kuliah. Indah menilai prospek kerja lulusan sarjana sebenarnya cukup terbuka luas, namun dibayangi oleh persaingan sumber daya manusia yang juga semakin tinggi. Dan untuk menjawab tantangan tersebut, Indah berupaya mengasah keterampilan bahasa, penguasaan teknologi, serta pengalaman organisasi sejak duduk di semester 5. Langkah tersebut diambil agar dirinya memiliki nilai tambah dan keterampilan nyata selain berbekal selembar ijazah formal saat wisuda. Mengenai biaya pendidikan, Indah mengakui bahwa beban finansial kuliah dan kebutuhan sehari-hari terasa kian mencekik leher mahasiswa. Pengeluaran untuk transportasi, kuota internet, buku tugas serta kegiatan kemahasiswaan terasa sangat berat dan khususnya bagi mahasiswa perantau. Indah mengapresiasi keberadaan program pemagangan dan pelatihan vokasi gratis dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker pada tahun 2026 ini. Kendati demikian, ia menilai distribusi informasi dan akses program pelatihan kerja tersebut belum menjangkau seluruh mahasiswa di daerah secara merata. Ia pun menyarankan pihak perguruan tinggi untuk lebih aktif membangun jejaring kerjasama dengan instansi, sekolah maupun perusahaan swasta. Langkah kolaborasi tersebut penting dilakukan agar mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman kerja nyata sebelum resmi menyelesaikan masa studi mereka. Desakan publik terhadap penanganan kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi atau solar subsidi di Kabupaten Pinrang kian memanas. Masyarakat kini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan segera mengusut tuntas skandal yang menyeret oknum kepolisian tersebut. Warga mendesak agar Hadaria, sosok yang mengaku sebagai pelansir solar di Pinrang tersebut dan yang juga mengaku menyuap polisi demi melancarkan bisnis haramnya agar segera ditangkap. Selain dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar, ia juga diduga melakukan manipulasi informasi dan upaya pembungkaman pemberitaan media.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Pinrang, Zainal, menegaskan bahwa kepolisian harus bertindak transparan dan memproses hukum semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Ia menuntut agar barang bukti berupa 3 unit mobil dan 8 ton solar subsidi yang disita polisi pada tahun 2025 yang kini sudah tidak ada di tempat semula agar kembali dimunculkan ke publik. Dugaan pengembalian mobil barang bukti secara diam-diam serta aksi hadirnya mendatangi wartawan untuk meminta penghapusan berita adalah indikasi kuat adanya upaya menutupi kasus ini. Oleh karena itu, tokoh pemuda Kabupaten Pinrang ini mendesak Propam Polda Sulsel hingga Mabes Polri turun tangan langsung untuk mengambil alih dan mengusut tuntas keterlibatan oknum anggota Polres Pinrang dalam skandal BBM subsidi ini. Dan diberitakan sebelumnya, barang bukti yang diamankan unit Tipiter Polres Pinrang terdiri dari 2 unit mobil milik Hadaria, 1 unit mobil tangki milik rekan bisnisnya, serta 8.000 liter atau 8 ton solar subsidi. Namun, barang bukti tersebut kini diduga telah dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Hadaria, tanpa dilakukan proses hukum. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Dan setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
7: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang masih bersama kami di 106,6 Susia FM Pinerang yang mendengarkan siaran kami melalui streaming di website kami di www.susiafm.com. Masih dengan saya Katrina Baharudin dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Dan sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan, yakni dari kota Parepare. Bahwa antisipasi banjir sebelum hujan deras, Wali Kota Parepare pantau pengerukan sungai. Saudara, pemerintah Kota Parepare mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir menjelang musim penghujan. Sejumlah titik sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pasir kini dikeruk untuk mengembalikan kapasitas aliran air. Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bahkan turun langsung memantau proses normalisasi sungai di Jalan Satelit Kelurahan Lauleng. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pengerukan menggunakan alat berat berjalan efektif dan mampu mempercepat penanganan titik-titik sungai yang dinilai berpotensi memicu luapan saat debit air meningkat. Normalisasi sungai menjadi langkah penting yang harus dilakukan sebelum intensitas hujan meningkat. Sedimentasi yang membuat dasar sungai semakin dangkal dapat mengurangi kapasitas tampung dan memperbesar risiko air meluap ke kawasan pemukiman. Karena itu, Tasmin meminta proses pengerukan dilakukan secara optimal agar aliran sungai kembali lebih lancar dan mampu menampung debit air yang lebih besar ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Pemerintah Kota Parepare tidak hanya mengandalkan penanganan ketika banjir sudah terjadi. Langkah pencegahan dilakukan dengan mengidentifikasi dan menangani titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan maupun berpotensi menimbulkan luapan. Penggunaan alat berat di sejumlah lokasi diharapkan mempercepat proses pengangkatan material sedimentasi yang selama ini menghambat kelancaran aliran sungai. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Parepare untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat. Dengan normalisasi yang dilakukan lebih awal, pemerintah berharap kapasitas aliran sungai dapat kembali optimal sehingga potensi genangan dan banjir yang merugikan warga bisa ditekan saat musim penghujan tiba. Dan kita ke informasi terakhir, saudara, bahwa respon cepat Polres Sidrap, URC Satreskrim amankan terduga pelaku penganiayaan. Saudara, respon cepat ditunjukkan unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Sidrap dalam menangani laporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kawasan Monumen Ganggawa, Kelurahan Lakesi, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Tak butuh waktu lama setelah kejadian, personil URC Satreskrim Polres Sidrap bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang pria berinisial NS 40 tahun yang diduga sebagai pelaku penganiayaan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 9 Agustus lalu sekitar pukul 00 WITA. Korban MY, 36 tahun, diketahui berada di kawasan Monumen Ganggawa sebelum terlibat insiden dengan terduga pelaku. Kasatreskrim Polres Sidrap AKP Welfrik menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban dan terduga pelaku sebelumnya berada di lokasi permainan tembak-tembakan gel blaster. Saat keduanya bertemu, terduga pelaku diduga menarik kerah baju korban. Setelah itu, korban dipukul menggunakan tangan kanan pada bagian wajah.

0: wajah sebelah kiri. Dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami rasa sakit serta memar kemerahan pada wajah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian leher. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Ia pun menyebut perbuatannya dilakukan karena merasa kesal setelah melihat korban yang dianiaya bersikap angkuh di hadapan umum. Dan langkah cepat WRC Satreskrim Polres Sidrap dalam menindaklanjuti laporan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian memberikan respon terhadap laporan masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Sidrap. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui rangkaian kegiatan dari pemerintah Kabupaten Pindrang dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 maka akan diadakan Lomba Gerak Jalan Tingkat SD yang dimulai pada pukul 8.00 pagi, di mana start dan finish dipusatkan di Lasinrang Park. Jadi sekali lagi, Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dimulai pada pukul 8 pagi, start dan finish di Lasinrang Park. Kemudian Lomba Gerak Jalan Tingkat SMP, SMA, SMK dan MA akan berlangsung pada hari ini juga jam 1 siang, start dan finish masih tetap sama, yakni di Lasinrang Park. Jadi sekali lagi, bahwa hari ini akan diadakan Lomba Gerak Jalan Tingkat SD dan pada pagi hari, kemudian Lomba Gerak Jalan Tingkat SMP, SMA, SMK dan MA akan dimulai pada pukul 1 siang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.